0: dengan izin yang diberikan untuk membawa muatan. Samping itu memang perlu juga rekayasa dan lalu lintas maksudnya. Jadi ini harus kita apakan sendiri bagi pengendara ini. Nah, jadi jangan, kalau untuk mobil barang, jangan konvoy. Jadi mungkin bisa diatur jarak sehingga bisa juga membuat leluasa kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan pribadi. Jangan konvoy karena memang tanjakan geografi bengkolan yang ada di Lembah Hanai ini kan cukup ekstrim juga. Nah, jadi itu sekali lagi kita minta kepada pengendara ini betul-betul menjadi perhatian ya. Yang pertama tadi terkait muatan. Nah, yang kedua untuk tata cara berlalu lintas.
1: Selanjutnya, Dedi Diantolani menjelaskan, rute Lembah Aneko rawan terdampak bencana serupa tanah longsor, kerusakan dasar jalan, 100 sungai nan melimpah. Dek karena itu, para pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati, terutama pada masa hujan sedang hingga labe. Dan sana pandangan, sejumlah kegiatan sedang melangsung di Negari Pangian, Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah percontohan untuk program Negari Kreatif HUB di Provinsi Sumatera Barat. Ketua Satuan Tugas Negari Kreatif HUB Negari Pangian Zilnovi Tazainal mengatakan KRRI, sekurang-kurangnya ada 5 program kunci ala dilaksanakan, yaitu akses internet gratis, Medan Nan Balinduang, Medan Nan Bapane, Teras Negari, Serato Lapau Negari.
2: Pelatihan-pelatihan, jadi seperti sekarang kita melaksanakan pelatihan bersama anak KKN, dilaksanakan di Medan Malindang, tempat bermusyawarah. Dan ini Medan Malindang kita sekarang sedang dipakai untuk pelatihan adat dan budaya selama 1 tahun, dalam 2 kali dalam seminggu untuk pelatihan adat. Jadi kan itu kita juga pengembangan adat kan. Terus yang ini kita kemarin ada launching Laman Silek Pangian, jadi kita di sini mengangkat kembali Silek Pangian yang sudah hampir punah kan itu.
1: Menurut Zilnovita, program-program kok dirancang untuk mengembangkan potensi masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan jo pelestarian budaya hingga penguatan ekonomi kreatif nan babasis nagari. Beberapa dari kegiatan kok ala dilakukan secara rutin, serato ala mulai mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Dan sana pandangan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Bakarajo sama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempakui upaya untuk melestarikan sumber daya perikanan job menambah atau restocking 10.000 banyak ikan garyang di Nagari Sungai Gayolumpo. Wali Nagari Sungai Gayolumpo, Novinol Edi Pado RRI Padang mengatakan bantuan banyak iko akan maksud kami bantuan banyak ikan ko merupakan hasil dari usulan dan disampaikan kelompok masyarakat pengawas Lubuk Kasai Indah sejak 2002. Program penambahan ko merupakan bagian dari inisiatif untuk melestarikan populasi ikan lokal juga mempertahankan sumber daya perikanan di perairan umum.
3: Jadi bibit ini diberikan oleh provinsi kepada kami di Nagari Sungai Gayolumpo. Ini adalah milik kami masyarakat Nagari Sungai Gayolumpo dan nanti pemanfaatannya kalau ketika nanti sudah dipanen itu seutuhnya adalah milik masyarakat Nagari Sungai Gayolumpo.
1: Novinol Edi menjelaskan adanya ikan garyang di kawasan Lubuk Kasai Indah diharapkan dapat mendukung pembangunan objek wisata sekaligus bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Nagari Sungai Gayolumpo. Sesudah ikan tuba kambang 100 siap untuk dipanen, masyarakat setempat bisa memanfaatkan hasil sapanuahnya. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisuak basuh balia, joka bandang lain pulo, pada wakatu dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo, kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulo.

Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Harum, Pantai Rere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Cerah banadun sana, cuaca di luar secerah senyum jo suasana hati kita, mudah-mudahan ataupun nan pangananya sedang kusui di pagi hari ko menangkan lagu jo informasi nang kita bagikan satio harinyo melalui perompe Rere Padang, itu bisa merubah suasana hati menjadi lebih baik. Kita ke informasi dulu kini ko dan sana dari daerah Solo, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyalurkan 120 ribu baniah ikan kepada kelompok pembudidaya di Nagari Koto Sani, Kabupaten Solo, Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan budidaya perikanan pasca bencana hidrometeorologi. Direktur Sarana Jo Prasarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Enggar Saptopo di Solo Kapatang mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan di Kabupaten Solo pasca bencana. Selain baniah ikan, KKP menyalurkan pula bantuan berupa pakan ikan Jo Cool Box sebagai bagian dari dukungan rehabilitasi sektor perikanan yang terdampak bencana. Jadi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga pemerintah Kabupaten Solo itu menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan usaha budidaya ikan masyarakat. Sementara itu dan sana, Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan Nagari Koto Sani sebelumnya merupakan salah satu sentra produksi ikan di Sumatera Barat, tapi kawasan itu mengalami kerusakan diakibat dari bencana hidrometeorologi. Dijalankan bahasanya luapan batang air jo endapan sedimen merusak kolam-kolam masyarakat, sehingga itu berdampak pada produksi jo mata pencarian pembudidayaan ikan. Pemerintah daerah itu tadi melaksanakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, sarato targetnya itu selesai hingga 2028. Sejalan jo program pemerintah pusat untuk memulihkan wilayah terdampak bencana. Pihaknya berharap bantuan itu bisa mempercepat pemulihan usaha budidaya ikan masyarakat. Serato ada diusulkan pula bantuan indukan ikan, serato perbaikan irigasi jo kolam budidaya yang rusak akibat dari bencana itu.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih bu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: paoja.
1: Enak ya kamarnya, Rim. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
2: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
1: Jangan-jangan ada... Ada...
2: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
1: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga. Temenin aku daftar S2 yuk.
3: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
3: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
1: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
3: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
1: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: Kompat RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padangnya, polisi kebanggaan urang awa asal kota Padang Sumatera Barat, yaitu Aibtu David Riko Darmawan, tapi lebih akrab, lebih dikenal Joe David Wewe. Memang alun berhasil menyabet anugerah Hugeng Award 2026 untuk kategori polisi berdedikasi. Walaupun namanya masuk ke kategori tigo besar dari seluruh polisi di wilayah Indonesia, tapi anugerah itu jatuhnya ke tangan Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Riau,

0: seluruh anggota Polri. Kalau jadi ikut statementnya di sana, indak ada alasan untuk menghentikan dedikasi hanya karena indak meraih peringkatan pertama. Dedikasi itu adalah kewajiban seorang anggota kepolisian. Kita dukung Mas Samo, mudah-mudahan semangatnya itu tatular pulo kepada anggota kepolisian kita dan lainnya dan ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi bisa memberantas berbagai kasus-kasus jo tindakan kriminal dan meresahkan warga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
0: Dirsana Pandaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pemulihan infrastruktur irigasi dan rusak akibat dari bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 mulai masuk tahap rehabilitasi permanen. Pengelola sumber daya air Ahli Madya Provinsi Sumatera Barat, Andi Ikhwan, pada RRI Kepatang mengatakan penanganan ikut dilakukan melalui dukungan dana transfer ke daerah TKD, bantuan dari Presiden, serta instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan jor rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Andi menjelaskan bencana hidrometeorologiko menyebabkan banyak bendung jo jaringan irigasi dan rusak, termasuk di kawasan Gunung Nago, jo di Batang Aya Dingin, Kota Padang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Sesudah 8 tahun diadakannya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-6 Bali tahun 2026, itu diyakini menjadi momentum dan penting untuk membangkitkan balik prestasi olahraga daerah. Halimu Kasui untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Hamdanus kepada RRI di Padang menjelaskan, Porprov ke-6 Bali dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Bali Oktober 2026. Kegiatan di Mukasui diadakan di dua balai kabupaten Jokota, serta mempertandingkan 53 cabang olahraga. Ajang Iko Bali dilaksanakan sesudah penyelenggaraannya terakhir pada 2008 Bali lalu.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

From Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pendaga, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ditjen Gakum Kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan RPS alias R 23 tahun sebagai tersangka dalam perkara dugaan perdagangan bagian tubuh satwa liar dilindungi. Tersangka kok ditangkok basamu jebarang bukti barupo sakaruang sisik terenggiling serato 6 balai buah paruh buruang rangkong di jalan bypass kilometer 6 simpang Parak Pisang Kecamatan Pawo Kota Padang Sumatera Barat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya mengatakan bahasanya penanganan perdagangan satwa liar tidak boleh dilakukan secara parsial sarato berhenti pada pelaku dan disobokkan membawa barang bukti. Januarto menyatakan kalau perdagangan satwa liar kok harus ditangani sebagai salah satu rantai kejahatan dari hulu hingga ke hilir. Sebelumnya disebutkan kalau Ditjen Gakum Kehutanan ala mengungkapkan perkara 3.053 kg sisik terenggiling dan diduga dikirim ke Kamboja sarato penyelundupan 796,34 kg sisik terenggiling dari kapal babendera Vietnam di Pelabuhan Merak. Ditegaskan satio perkara harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri pemburu, pengumpul, pemasok, pengangkui, perantara, jo pembeli akhir hingga pihak yang mengendalikan jo memperoleh keuntungan. Jadi memang dan sana pandaga itu harus diberantas tuntas sadonyo satio sisik terenggiling jo paruh rangkong dan diperdagangkan menandukan hilangnya satwa dari habitat alaminyo.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah, pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salah pandangnya, Badan Riset Jo Inovasi Nasional BRIN itu menghapus persepsi mistis yang selama ko malaki pada kumayan dunzana. Jo mengekstraksikan gatah tanaman endemis itu menjadi minyak asiri berkualitas tinggi sebagai bahan dasar untuk membuat parfum premium kelas dunia. Jadi peneliti pusat riset botani terapan BRIN yaitu Aswandi dalam sebuah siniar yang dikutip di Jakarta menjelaskan bahasanya minyak asiri kemenyan itu punya karakter aroma tipe amber yang sangat bold atau tegas, elegan serta jauh dari kesan yang menyeramkan. Dikatakan bahasanya aroma yang dihasilkan dari proses ekstraksi minyak kemenyan itu dan sana berbeda jo aroma kemenyan manta yang dibakar untuk keperluan ritual. Untuk menciptakan parfum nan mamike, BRIN memformulasikan minyak kemenyan yang murni sebagai base note atau dasar aromanya dan dicampur aja minyak asiri khas Nusantara lainnya. Jadi campuran itu meliputi minyak nilam, minyak bunga kenanga, melati, hingga ekstrak jeruk sehingga bagi lapisan aroma mewah sarato menyegarkan. Aswandi mengungkapkan bahasanya kandungan fitokimia dalam kemenyan Indonesia itu punya keunikan yang indah disobokkan di spesies kemenyan di negara lain. Senyawanya bantuan sinamein, benzil benzoat, jovenilin itu bisa melimpah membuat kemenyan Indonesia berpotensi untuk menguasai pasar global.

Anuptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana, tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.
6: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
10: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
6: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
11: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Forum Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Belusana pandangan 17 Agustus 2026, kironyo pemerintah mengadakan pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional Monas. Ada hiburan, ada perlombaan rakyat, hingga membagikan makanan gratis sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan kalau pesta rakyat itu berlangsung sepanjang hari, mulai dari pagi sampai ke malam, sehingga masyarakat itu bisa menikmati berbagai aktivitas khas perayaan Hari Kemerdekaan. Jadi menurut beliau, Dunsana Panaga, di tanggal 17 Agustus sepanjang hari itu memang diadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dan di sana pandangan, selain perlombaan, pemerintah pun menyiapkan panggung hiburan yang akan menampilkan beragam pertunjukan untuk pengunjung. Jadi mengatakan kalau masyarakat bisa menikmati atraksi drone show, ada video mapping, ada kembang api yang akan memeriahkan perayaan kemerdekaan di kawasan Monas. Tidak hanya itu, panitia pun menyediakan makanan gratis untuk masyarakat dan hadir selama pesta rakyat itu berlangsung. Indonesia memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Pemerintah telah menetapkan tema logo resmi sebagai identitas visual perayaan kemerdekaan tahun ke. Jadi peringatan HUT RI di tahun 2026 ke itu menjadi momentum untuk mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 45. Jaman itu Indonesia merdeka genap usianya 81 tahun. Pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 untuk tahun ke, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema itu menjadi gambaran arah pembangunan nasional yang menekankan nilai kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, serta kesejahteraan rakyat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan

0: dasar Jepungatihan calon anggota Paskibraka Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan di halaman kantor Bupati Satampe Kepatang Mapasan, supaya seluruh calon anggota Paskibraka untuk mengikuti setiap proses latihan jodisiplin panua tahun jawab menjaga kondisi kesehatannya. Selain itu, Bupati pun baharo peserta untuk dapat menanamkan nilai-nilai nasionalisme, integritas, jo sumangai pantang menyerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana padaga. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan memimpin, tetapi membangun karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal itu disampaikan Henry waktu membuka pelatihan kepemimpinan pelajar yang diikuti siswa-siswi SMA, SMK, dan MA se-Kota Padang Panjang di Aula Hotel Pangeran. Menurut Henry, kepemimpinan indak sama atau berkaitan jo jabatan, melainkan kemampuan memimpin jo keberanian memikul tanggung jawab atas setiap keputusan nan diambil.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sabah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PTRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan secara pandaga, kini kok kita mencoba menjelajahi salah satu tampe yang ada di Indonesia. Di Jelajah Nusantara untuk edisi hari ko 1 Agustus 2026, kita ke daerah Lampung dan secara pandaga. Ada beberapa rekomendasi tampe wisata yang ada di situ. Yang berkaitan dengan wisata bahari jauh pulaunya, ada yang namanya Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran. Jadi Iko adalah surgo untuk pencinta snorkeling di selam Lawi. Terbagi menjadi pahawang, pahawang besar, jo pahawang kecil. Daya tariknya dan sana pandangnya, perairannya dangkal, ayahnya sangat lakajarnya. Ekosistem terumbu karang jo ikan hiasnya pun masih tak jago. Dan paling seru untuk dicari diabadikan tuh ada ikan badut atau clownfish. Spot terkenal di situ mencakupi ada spot candi bawah Lawi, sarato ada gumuk pasir putih dan muncul wakatu surui atau disebut jo pasir timbuan. Sesudah itu ada pulau Taluak Kiluan di Kabupaten Tanggamus. Di Siko pun kawasan pesisir alam lepas yang terkenal jo sensasi mencelek fauna Lawi langsung di perairan Tabuka. Yang menjadi daya tariknya itu dan sana padaga yaitu mencelek kawanan lumba-lumba liar yang berenang bebas di samudera menggunakan perahu katir tradisional di pagi hari. Selain itu ada pulau kolam renang alami di Tapi Lawi, Banamo, Laguna Gai.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padanya, kalau tadi kita ala magi informasi wisata bahari dan ada di Lampung, kini kok kita ke daerah bariku inyo itu, masih di Lampung, wisata perbukitan foto rekreasi keluarga. Ado di situ yang namanya Bukit Aslan, Jotoropong Kota Bukit Sindi di Bandar Lampung. Destinasi wisata kok berupa dataran tinggi dan letaknya tidak jauh dari pusat kota. Menawarkan landscape panorama kota Bandar Lampung, juga garis pantai Teluk Lampung 360 derajat dan secara pandangan. Sangat populer pulo saat sore hingga ke malam hari untuk mencalia matahari tabi ataupun tabanam Jo City Light-nya. Nah berikutnya itu ada Krakatau Park, Bakahuni di Lampung Selatan. Itu merupakan taman hiburan wahana yang bisa disebut modern terbesar di kawasan Lampung. Menyediakan ragam permainan edukatif di dalamnya, ada wahana adrenalin, sains, hingga wahana air, dan memang cocok untuk destinasi liburan keluarga.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, ge.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
3: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
5: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan, kini kalau pukul 9:51 waktu Indonesia Barat di akhir pekan. Banyak punya rencana, barangkali saat yuk kita beda-beda. Ada menjalankan harinya seperti biasa, bantu rutinitasnya. Atau ada yang weekend kok memang memanfaatkan kegiatannya berkumpul aja keluarga tercinta. Atau melakukan kegiatan yang menyenangkan lainnya. Bisa saja mungkin paiba wisata. Sesudah itu mungkin pun ada nama milia untuk di rumah saja, tapi masak bareng sesuatu makanan kesukaan dari keluarga seluruhnya. Atau memang ada yang menghadiri hajatan hariko, mudah-mudahan apapun aktivitas dan rutinitas kita hariko dan sana bisa berjalan sesuai sama yang kita inginkan. Dan pastinya Prompere Padang selalu hadir mengawanan dan sana pandangnya di siang hariko hingga pukul 2 lewat waktu Indonesia Barat Beko, masih bersama Ambo Mi Ceriani. Bisa disimak pula siaran kita melalui aplikasi RRI Digital. Jadi kemanapun dan sana pandangnya berada, itu bisa tetap mendengarkan siaran Prompe. Jo caro mendownloadnya di Play Store RRI Digital. Beko tinggal cari siaran Prompe RRI Padang. Kemanapun dan sana pai, selagi ada jaringan internetnya, tetap bisa mengakses jo interaksi bahasa mojo program-program Prompe Padang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Pinsana Padangan, sejumlah pejabat utama di jajaran Polresta Padang mengadukan serah terima jabatan atau sertijab pada hari Jumat 31 Juli 2026. Sertijab dipimpin langsung Kapolresta Padang Kombespol Apri Wibowo. Dalam acara itu, AKP Wildan Alkautsar Anand Putra dan sebelumnya menjabat Kapolsek Lubuk Kilangan kini mendapatkan promosi jabatan. Wildan kini mengemban jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Junjung. Posisi yang ditinggalkan Wildan diisi AKP Dedi Arma yang sebelumnya bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat. Selanjutnya AKP Budi Setiawan mendapatkan promosi menjadi Kabak Ops Polres Kepulauan Mentawai. Sedangkan jabatan Kasat Samapta Polresta Padang kini dipercayakan kepada AKP Asril. Kapolresta Padang Kombespol Apri Wibowo mengatakan pergantian jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus untuk pembinaan karir personel. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH bersama JPT Bank Nagari Unit Usaha Syariah UUS mempakue literasi masyarakat mengenai penyelenggaran ibadah haji melalui safari haji Batajo Tahari, langkah pasti menuju

0: Baitullah yang diadakan pada salah satu hotel berbintang di Padang Kepatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya mempersiapkan ibadah haji sejak dini, sekaligus sebagai edukasi mengenai pengelolaan keuangan haji nan aman, transparan, serta akuntabel. Safari haji dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander, Direktur Kredit dan Syariah PT Bank Negari Hafid Dauli, serta ratusan calon jemaah haji serta masyarakat Sumatera Barat. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander mengatakan, ibadah haji membutuhkan persiapan yang matang, baik dari sisi spiritual ataupun finansial. Karena itu masyarakat didorong untuk mendaftar haji sejak dini, supaya punya peluang berangkai pada usia nan labia produktif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

seperempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan senang pandangnya, makanan dan cieko bantunya segala usia dan dimanapun iku pasti tetap disukai. Apalagi kalau lah musim hujan, nyoman cari hidanganan agak ange, semangkok bakso itu kadang-kadang bisa menjadi pilihan banyak orang untuk dikonsumsi. Bakso kironyo punya perjalanan panjang sebelum menjadi kuliner favorit di Indonesia. Ada kisah menarik di balik asa usul dari bakso ko yang kini populer. Jadi dun sana pandangnya bakso ko kironyo punya perjalanan sejarah yang panjang. Kuliner ko berkembang lewat percampuran budaya nambar langsung selama ratusan tahun. Kironyo dun sana pandangnya dari informasi yang dilansir dari detik.com, bahasanya bakso itu berasal dari kuliner Tiongkok. Bakso ko diyakini berasal dari Tiongkok dan ala berkembang sajak lama. Hidangan ko dikenal sebagai bola daging atau meatball. Nama bakso ko pun berasal dari dialek Hokkien. Kato bak itu berarti daging, sementara so merujuk pada daging yang digilang halus. Jadi waktu dibawa para perantau Tionghoa ke Nusantara, resepnya itu pun ikut berkembang. Bahan jo cara penyajiannya pun sesudah itu menyesuaikan jo salero masyarakat satampe. Sejarah bakso iko pun lake jo kisah Mingbo. Dan dulu populer di Tiongkok pada abad ke-7 bale. Di situ dikisahkan ada anak bernama Mingbo ingin menyenangkan hati ibunya dan ala lanjut usia indak bisa mengunyah daging. Nah, sesudah itu dagingnya tu digiling sampai halus, membantuknya jadi bola-bola, dirabui sehingga mudah dimakan.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisu di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo deh upiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Eh, selama diet aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini nggak?
4: Eh, apa tuh? Kamu nggak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini, dadiah namanya.
4: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh, seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa nggak?
3: Ya elah, kumat lagi dia.
5: Ih mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
6: Ih, jangan sok bersih deh.
5: Yeah, bukan masalah sok bersihnya mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
7: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
8: rri.co.id
9: rri.co.id Komplit.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
9: rri.co.id
10: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, tanpa disadari kiranya beberapa jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari subhananya secara alami ada kandungan alkohol di dalamnya. Selain hadir di minuman, alkohol iko pun acok di sebuah di sejumlah makanan, bahkan dalam produk makanan dan minuman yang acok dikonsumsi kita di rumah. Alkohol iko pada makanan biasanya bantuannya itu secara alami proses fermentasi atau sengaja ditambahkan dan jumlah nan sakete sebagai pelarut, raso, pengawet atau pengue aroma. Jadi kandungan alkohol di makanan yang indak murni maksudnya itu alkoholnya itu adalah alkohol yang tidak murni gitu dari sana, melainkan etanol namanya, yang kadarnya randa, yang biasanya tak campur jo air serta komponen bahan makanan lainnya. Dek karena itu mengkonsumsi makanan iko indak menyebabkan mabuk asalkan masih dalam batas non wajar. Apa saja itu? Di antaranya ada buah jojus. Jenis buah jojus itu rentan sebenarnya mengandung alkohol rata-rata dalam jumlah dan tinggi, khususnya untuk buah bentuk jeruk, apel, jo anggur. Jadi buah-buahan iko mengandung alkohol karena terjadi proses fermentasi alami waktu gulo di dalam buah itu dirubah dek ragi atau bakteri. Selain itu buah yang masak atau tak lewat masak itu pun bisa menyebabkan ada kandungan alkohol di dalamnya karena ragi dari udara mulai memecah gulo itu. Jus buah pun tak masuk makanan yang mengandung alkohol karena memang proses fermentasi alaminya dek mikroorganisme atau pengguna bahan paraso tambahan itu bisa membuat munculnya alkohol itu. Buah-buahan segar itu mengandung gulo jo ragi liar. Jadi kalau kemasan inyo indak steril, jika jus itu disimpan terlalu lama atau kanai pane, ragi bisa memecah gulo, merubahnya menjadi alkohol saratogas.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Pak, pak, tolong dipercepat ya pak. Saya buru-buru nih soalnya.
3: Oh maaf bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
2: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
3: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
2: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
3: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
2: Iya, baik Pak.
4: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
5: Iya.
4: Itu loh programnya Bank Nagari.
5: Udah tahu.
4: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
5: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
4: Eh, iya ya.
6: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya

0: Dun Sana Panaga, Kabupaten Darmasraya dipastikan menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT, Program Strategis Nasional di Bidang Pendidikan. Kepastian itu diperoleh sesudah pemerintah Kabupaten Darmasraya menuntaskan seluruh persyaratan administrasi melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD bersama juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penandatanganan NPHD itu dilakukan Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani bersama juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti di Jakarta. Rampungnya tahapan administrasi ko, Darmasraya menjadi satu dari 6 balai kabupaten kota di Indonesia yang telah siap menerima pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sementara itu, sejumlah daerah lain masih dalam proses penyelesaian persyaratan administrasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Panaga. Ekonom Universitas Andalas Unan, Syafruddin Karimi, menilai Sumatera Barat membutuhkan tambahan investasi produktif hingga 50 triliun per tahun apabila ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mendekati 7%. Menurutnya persoalan utama Sumatera Barat tidak hanya semata-mata minimnya investasi, melainkan rendahnya kualitas investasi dan alun mampu mengubah struktur ekonomi daerah. Syafruddin mengungkapkan, ekonomi Sumatera Barat pada 2025 hanya tumbuh 3,37%, turun dibandingkan 4,37% pada 2024. Padahal nilai pembentukan modal tetap bruto PMTB atau investasi daerah telah mencapai sekitar 97,83 triliun rupiah. Atau hampir sama 29% dari produk domestik regional bruto PDRB. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan investasi yang masuk alun cukup produktif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya, kini kupanya para pelaku UMKM yang mencoba untuk menggait yang namanya influencer, food vlogger. Itu sesuatu yang cukup menggiurkan dan Suara Padangnya, karena memang bisa membuat usaha yang kita jalankan itu jadi dikenal orang lebih banyak. Sesudah itu pesanan jadi langsung gratis melonjak tajam. Itu salah satu kelebihan utamanya usaha yang viral. Lonjakan penjualan jo popularitas jadi instan. Tapi kekurangannya ketenaran itu acuk sifatnya sementara saja, sulit untuk bertahan lebih lama. Jadi kita bahaslah dulu yang namanya kelebihannya. Jumlah pengunjung atau pembeli yang melonjak drastis dalam waktu singkat tanpa harus merintis dari nol, itu salah satu di boomnya langsung banyak dan sangat. Atau brand awareness menjadi tinggi, nama usaha kita tuh langsung dikenal luweh dek masyarakat dalam skalanan gadang. Jo pemasaran secara gratis karena publik atau netizen yang membuat ulasan atau membagikan konten itu saat tantang jo produk nan sedang dipromosikan itu menjadi lebih banyak dikenal masyarakat luas. Itu pun kita harus siap untuk memproduksi jumlah nan jauh lebih banyak.

0: Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Prom, Pater Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga, jenis makanan lainnya dikategorikan sebagai makanan sehari-hari yang kironya mengandung alkohol alami adalah buah pisang. Tarutamo pisang nantar lalu masak. Itu mengandung alkohol sagadang 0,2 sampai 0,4% ABV. Tapi persentase alkoholnya itu bisa meningkat pulau kironya dan sana. Sebab seiring bertambahnya umua simpan dari pisang itu, buahnya mulai ada proses fermentasinya. Kandungan pati di dalam pisang nan masak itu berubah menjadi gula sederhana. Jamur atau ragi alami nan ado di lingkungan sekitar itu mulai memakan gula tuh. Ado peruraian gula dek ragi tanpa oksigen itu menghasilkan gas jus senyawa etanol atau alkohol dalam kadar nan kete. Dek karena itu semakin masak pisang itu semakin tinggilah kadar alkohol ABV-nya. Nah berikutnya itu dan sana adalah roti. Roti iko makanan yang aman tapi sebenarnya mengandung sakete alkohol karena proses fermentasinya. Roti umumnya dibuat menggunakan perpaduan bahan bentuk tapuang, tarigu, air, ragi, garam, ada pengemulsi bahkan. Tapi dalam proses pembuatannya, roti mengalami proses fermentasi ketika memang ditambah jo ragi. Ragi kolah yang merupakan mikroorganisme dan berperan dalam pengembangan roti. Ketika dicampur, udara masuk ke dalam adonan yang digunakan ragi itu sehingga semakin tumbuh. Mengakibatkan kondisi anaerob yang tak jadi selama proses fermentasi itu.

0: Kearifan lokal Minangkabau sangat memperhatikan pembentukan dan pembinaan generasi, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Pembentukan itu sudah dimulai sejak seorang anak masih bayi, bahkan semenjak anak dalam kandungan ibunya. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut matrilineal, yaitu bersuku kepada ibu, ada sebuah modal sosial yang diberikan terutama dalam pola asuh bersama terhadap anak. Konsepnya, anak dalam sistem matrilineal diasuh tidak hanya oleh ibu dan ayah, tetapi juga oleh keluarga ibu dan keluarga ayah. Dalam pengasuhan itu, ada satu sistem atau satu bentuk yang sangat unik dalam masyarakat Minangkabau yang disebut dengan manjujai. Manjujai bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, mama, ete, kakak ataupun keluarga lainnya terhadap bayi atau anak balita, baik dengan komunikasi lisan maupun kegiatan-kegiatan fisik yang merangsang kemampuan indera dan otak anak untuk membantu anak belajar mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Lebih jauh, Ketua Bundokan Doang Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Putih Reno Rauda Tayib, menjelaskan.
1: Menjujai itu bahasa Minang, artinya mengajak anak bercakap-cakap. Jadi kalau dalam bahasa Minang disebut juga dengan ma'ajah anak. Jadi anak-anak mulai dari dalam kandungan, setelah kandungan berumur 7 bulan, itu sudah mulai diajak bicara. Baik oleh ibunya, baik oleh ayahnya, neneknya, mamanya, seluruh anggota keluarganya. Kalau datang misalnya melihat menantu atau anak yang sudah hamil 7 bulan, biasanya itu dipegang perutnya, ditanya ini siapa, ini mau jadi apa nanti, segala macam lah. Itu tergantung masing-masingnya. Kenapa umur 7 bulan? Nah, ini menjadi masalah juga. Ternyata menurut medis, kandungan setelah berumur 7 bulan itu telinga anak sudah berfungsi mendengar. Nah, maka orang Minang tidak tahu kita bagaimana dia tahu dulu bahwa umur 7 bulan itu telinga anak sudah mendengar dan mereka mulai melakukan penjujaian anak itu.
0: Manjujai bukan hanya kegiatan rutinitas dan spontanitas seorang ibu dan keluarga terhadap bayinya setelah lahir saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dari pihak ayahnya, kakek, nenek, dan para bako si bayi yang sengaja datang untuk ikut manjujai ketika si bayi masih dalam kandungan, seperti yang dijelaskan kembali oleh Bundo Rauda.
1: Biasanya dimulai dengan mengantar. Jadi kalau seorang menantu perempuan sudah hamil 7 bulan, itu keluarga suaminya datang menyilau atau menjenguk atau menemui, membawa macam-macam itu, buah-buahan, segala jenis buah-buahan, ada macam-macam tergantung dari adat masing-masing negarinya. Jadi peristiwa itu atau upacara itu artinya sudah dimulai menjujai anak. Kehadiran seorang anak itu sudah diresmikan, diterima, sehingga dia sudah bisa diajak bicara gitu. Kemudian setelah anak lahir, nah kemudian ini ada lagi upacaranya, bako datang segala macam. Kemudian setiap yang datang, apakah saudara bapak atau nenek sendiri, kemudian anak itu dibawa juga ngomong, bawa juga bicara walaupun dia belum ngerti. Ada yang caranya dilakukan, didendangkan dalam wayan, dalam ayunannya. Ada yang digendong, dibawa keluar segala macam. Kemudian misalnya ada ayam berkokok, dia bilang si yang menggendong, apakah neneknya, ibunya, itu ada ayam, mari kita panggil kur, gitu. Jadi diperkenalkan, kalau ada angin juga, aduh angin kencangnya, masuk kita ke dalam dingin. Nah, seperti jadi anak-anak itu sudah dilibatkan dengan lingkungan kehidupannya. Anak masih belum bisa ngomong, sampai anak sudah pandai bicara. Itu diajak bicara, diajak segala macam, ditanya, di macam-macam. Sampai bahkan sampai dewasa, orang Minang tetap menjujai anaknya. Yang dijujainya pikiran-pikirannya lagi. Jadi bagi orang Minang, apapun setinggi apapun pangkat anaknya, sampai di rumah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia tetap menjadi anak. Jadi selalu dijujai, selalu ditanya. Kalau sudah besar, istilahnya menjujai itu bukan lagi mengagah, tapi mungkin menanyakan, memeriksa, mengawasi dan segala macam itu. Nah, itu satu tradisi yang luar biasa sebenarnya dalam pembentukan pengawasan terhadap anak. Sekarang mungkin itu yang sudah tidak dilakukan lagi secara intensif. Maka kalau kita lihat dahulu, orang-orang Minang ini terkenal dengan orator-orator. Karena dari dalam kandungan mereka sudah diajak bicara. Jadi pembicaraan, dialog itu sudah merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Bahkan sejak dari dalam kandungan.

menjujai anak tersebut, selain mengajak anak untuk berkomunikasi dan mengenal lingkungannya, orang tua dan keluarganya juga menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, baik yang bersumber dari ajaran budaya maupun dari ajaran agama, seperti salawat Nabi, ayat-ayat sholat, dan lainnya. Dengan demikian, anak-anak di Minangkabau sudah diberikan pengenalan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui manjujai itulah yang akhirnya memudahkan orang tua dalam membina karakter dan pribadi si anak di saat dia menginjak usia remaja, yang merupakan momen seorang anak mencari jati dirinya. Karena di saat pencarian jati diri itu, dalam diri anak sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan mencintai kebaikan. Dengan realitas ini, manjujai bisa dikatakan sebagai sebuah media pembentukan generasi yang berkarakter. Karena itu menjadi penting untuk mereaktualisasi dan menghidupkan kembali budaya manjujai di dalam rumah tangga. Demikian, saya Mici Haryani untuk Pro 4 RRI. Sampai

0: Bekasi, parkir di Satio titik kegiatan. Untuk festival Telong-Telong nanti gelar di kawasan Pantai Padang pada 6 Agustus 2026, Dishub akan menutup sisi barat Jalan Sumatera mulai pukul 18.30 sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Selama penutupan berlangsung, sisi timur Jalan Samudra diberlakukan sistem satu arah sekaligus dimanfaatkan sebagai lokasi parkir paralel bagi pengunjung.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga. Bakabanyo Dun Sana Padanga di siang hari kini, semoga dalam keadaan sehat yo di hari Sabtu siang ko Dun Sana Padanga. Dan tentunya bersama Jori Riantika akan mengawani Dun Sana Padanga beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi jo lagu-lagu Hiperminang dan sangat kece dan ala disusun oleh MD Kito. Dan tentunya kita informasikan dulu waktu sholat zuhur kita hari kini kok masuk pada pukul jam 2 balik lewai 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sabalum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur, kita kaca lagu Minang jo informasi barik kok.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa

0: Datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.

Dun Sanang Padanga UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan penyegelan terhadap amplop petak toko penunggak retribusi di kawasan Pasar Raya Barat sebagai langkah penegakan aturan sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran retribusi. Di Sainan Sambo, pemerintah juga mensosialisasikan program penghapusan denda retribusi yang berlaku hingga 20 September 2026. Kepala UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang Muhammad Faisal mengatakan penyegelan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dijalankan. Mulai dari sore peringatan pertama SP1, sore peringatan K2 SP2, hingga sore peringatan K3 atau SP3. Informasi selanjutnya dan sana pandangan pemulihan sektor pendidikan Kabupaten Agam pasca bencana hidrometeorologi pada bulan November 2025 dan lalu indah hanya diarahkan untuk memperbaiki sekolah nan rusak. Pemerintah daerah mulai menyiapkan sistem pendidikan nan labiah tangguh terhadap resiko bencana melalui perbaikan infrastruktur, integrasi materi mitigasi bencana, juga perubahan iklim ke dalam pembelajaran hingga opsi relokasi sekolah yang berada di kawasan rawan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

92,4 MHz Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo, halo di sana pandangnya. Selamat siang balik lah yo untuk adun sana pandangan, dan mungkin sedang menikmati makan siangnya atau masih ada yang aktivitasnya di siang, di satu siang hari kini ko adun sana pandangan. Tentunya di siang hari kini ko kita akan berbagi informasi ringan untuk menemani aktivitas siang dun sana pandangan. Tapi sebelum berbagi informasi, kita kaca lagu Minang dulu dari Yaya Nadila, Mananguang Dalam Berasian.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat dan Sona Pandanga, Wali Kota Padang Fadli Amran ikut melakukan monitoring pelaksanaan program unggulan Progul Smart Surau. Smart Surau di Sona Pandanga sekaligus mensosialisasikan rangkaian hari jadi Kota Padang ke-357 di Musajid Darussakinah Kompleks Perumahan Vilano Kelurahan Kubu Dalam Parakaraka Kecamatan Padang Timur Jumai Kepatang dun Sarang Padangnya. Dan monitoring kini kok difokuskan ya pada pelaksanaan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta atau Taman Pendidikan Al-Quran berbasis 3T yaitu Tahsin, Tafsir, Jutafis. Jadi program tasabuh ala dimulai sejak 6 Juli 2026 jadi ikuti seluruh peserta didik SMP JMTS beragama Islam di Kota Padang. Tentunya Fadli Amra mengatakan pula program 3T dirancang untuk membantu generasi muda nan indak hanya mampu membaca Al-Quran jo baya, tetapi jo memahami kandungannya, jo menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari gitu dun sana pandangnya. Jadi informasi ko kita kutip dari langgam.id dan kita KB ko lanjut berbagi informasi balik setelah nan bariki ko.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Eh, Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, Dede, iya, Mak. Turun, Mak, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga Ruang Keluarga itu merupakan area nan acobana digunakan ya untuk bakumpua basantai hingga menerima tamu karena fungsinya nan beragam. Banyak orang tagoda menambahkan berbagai dekorasi agar ruangan terasa lebih menarik jo perkarakter. Namun dun sarang pandangan dekorasi nambah labihan itu justru dapat membuat ruang keluarga tasabui ko mentacalia sampi sesa jo kurang nyaman. Nah, menjaga proporsi satu elemen menjadi kunci agar ruangan tetap terasa lapang tanpa mencari kehilangan nilai estetikanya gitu dun sarang pandangan. Jadi ada beberapa tips dan bisa diterapkan. Yang pertama, kita harus pilih titik fokus sebagai pusat perhatiannya dulu. Kemudian sesudah itu kita harus sesuaikan dulu nih ukuran dekorasi jeluas ruangan kok seperti aduh secara pandangnya. Yang ketiga, kita harus berikan ruang kosong agar dekorasi tak caliak menonjol. Kampe batasi variasi warna jo material. Kemudian evaluasi dekorasi secara berkala. Jadi dun sarang pandangan menjaga proporsi dekorasi itu bukan berarti kita membatasi kreativitas kita, melainkan itu memastikan satu elemen memiliki peran nan jaleh dalam ruangan. Cuma memilih dekorasi secara selektif, menyesuaikan ukuran jo memberikan ruang kosong nan cukui, ruang keluarga akan tetap terasa nyaman, rapi, serta memancarkan keindahan nan seimbang gitu dan sana pandangnya yo. Jadi memang kalau mendekorasi ruang keluarga kok memang harus dicaliak-caliak dulu mbak kenyamanan warna, kenyamanan sadu alahnya supaya ketika berkumpul aja keluarga kok nyaman gitu dan sana pandangnya. Baiklah, informasi terakhir kita di kesempatan kini kok karena beko di jam ampe balik sampai jam 5 balik kita akan beralih ke program Budaya Hidup Sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya sebanyak 2.000 lebih masyarakat ikut meramaikan kegiatan barefoot running yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hari kini kok. Peserta Ida Sajo dari Sumatera Barat, namun Juo Ado dari luar Sumatera Barat, bahkan berlari dari luar negari. Kegiatan dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Ketapiang Padang Pariaman. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara kepada RRI mengatakan, pada awalnya kegiatan itu dirancang sebagai event olahraga tingkat regional Sumatera Barat. Namun tingginya minat peserta dari berbagai daerah hingga mancanegara membuat Padang Pariaman Barefoot Running berkembang menjadi event olahraga berskala nasional. Padang Pariaman Barefoot Running 2026 akan mempertandingkan dua kategori lomba, yakni The Fun Run The Championship. Untuk memeriahkan kegiatan tasabuh, panitia menyiapkan total hadiah lebih dari senilai 80 juta rupiah dan terdiri dari door prize sebesar 50 juta, Jo Championship pool sebesar 30 juta bagi para pemenang kategori kompetisi. Informasi selanjutnya Dun Sana Padaga, tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya Jo religi masyarakat Minangkabau dan ala balansuang turun temurun Satio Bulan Safar. Kegiatan itu menjadi bantuan penghormatan kepada Syekh Burhanuddin

0: Abdul Rabu ke Patang. Ego mengatakan pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk berziarah ke makam ulama Gadang Tasabuy. Jaleka Bupati, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen taruh melakukan pembenahan kawasan kompleks makam Syekh Burhanuddin agar semakin nyaman bagi para peziarah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padanga. Kini kok kita masuk program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dan Sanak Padanga beko sampai ke jam 5 balai waktu Indonesia Barat dan Sanak Padanga. Karena bagaimanapun adalah kegiatan kesibukan kita dan Sanak Padanga, kita harus mengutamakan pulau kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal dan Sanak Padanga. Mahal gitu di sana pandangnya. Jadi memang harus jago kesehatan. Nah kita sialai gitu di sana pandangnya. Jadi beko kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk di sana pandangnya beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dengan Sarapanaga menghabiskan waktu bajam-jam di depan meja karajo itu jumlah layar komputer tentu alam menjadi bagian dari rutinitas harian kita dan indah tak pisahkan bagi orang pekerjaan kantoran profesional. Namun dibalik produktivitas kerajunan tinggi ada sebuah ancaman kesehatan nyato jo acabana diabaikan oleh banyak orang terutama padusi dan aktif yaitu timbuannya rasa pegal jo nyeri dan sangat menggaduh di area pinggang. Duduk dalam posisi statis dan terlalu lama tanpa melakukan peregangan itu dapat memberikan tekanan mekanis dan luar biasa gadang pada struktur tulang belakang jo serta otot-otot penyangga tubuh kita di sarang pandangnya. Jadi melansir dari Live Hospital, kebiasaan duduk diam itu menjadi pemicu utama munculnya gangguan muskuloskeletal ya kronis dan bisa menurunkan kualitas hidup harian secara drastis. Jadi para pakar kesehatan dunia menemukan sebuah fakta medis dan sangat menarik bahwasanya melakukan gerakan peregangan sederhana selama 3 mini sajo setiap 2 jam sekali terbukti sangat ampuh ya untuk mencegah serta mengurangi keluhan nyeri pinggang secara signifikan. Jadi jeda singkat dan konsisten iko bakar rajo ya layaknya tombol atur ulang otomatis bagi sistem saraf jo otot tubuh kita untuk melapikan segala ketegangan yang menumpuk akibat postur duduk nang kurang ergonomis dun sana pandangnya yo. Mungkin ada gerakan memeluk lutut sambil duduk atau mungkin ada gerakan putar balik tubuh sejajar di kursi atau gerakan dorong pinggul ke depan sambil berdiri atau gerakan menautkan tangan membuka dada di sarang pandangnya dan tentunya itu gerakan peregangan yang bisa di sarang pandangnya lakukan ketika beraktivitas duduk bakarajo sangat lamu itu mungkin bisa dilakukan peregangan di sarang pandangnya yo. Karena dun salah pandangnya setelah 2 jam berada posisi diam tubuh manusia akan mulai mengalami penumpukan asam laktat di jaringan otot akibat sirkulasi darah yang melambai drastis. Jika kondisi iko dibiarkan tarba lanjut tanpa ada intervensi gerakan fisik, kekakuan otot akan mengeras dan memicu peradangan saraf dan menjadi akar dari rasa nyeri pinggang dan tajam di sarang pandangnya. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan gerakan peregangan selama 3 menit untuk bisa mengurangi atau itu tidak akan ya merusak produktivitas kerja harian kita di kantor gitu dan sarang pandangnya karena manfaatnya jangka panjang gitu dan sarang pandangnya yo. Dan seperti informasi lainnya seputaran kesehatan, Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berikut.

Kopi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sanapananga stres acobana dianggap sebagai masalah emosional semata saja. Padahal tekanan pikiran nembal langsung lamo itu bisa memicu berbagai perubahan biologis dalam tubuh kita, termasuk pada kulit. Nah, ketika seseorang terberada dalam kondisi tertekan, tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol jo adrenalin secara berlebihan. Kondisi ko indah hanya mempengaruhi suasana hati saja dan sarang pandangan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan kulit. Dalam dunia kecantikan modern, kulit ko indah lai dipandang sebagai lapisan luar tubuh semata. Kulit ko adalah organ yang sangat aktif, jo sensitif terhadap perubahan internal, jadi termasuk stres psikologis. Penelitian terbaru menunjukkan juga di sarang pandangnya, bahasanya stres kronis itu dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan seperti garis halus, tekstur nan kasar, hingga menurunnya elastisitas di sarang pandangnya kulit, dan itu menjadi karena tergaduhnya produksi kolagen jo elastinan sangat penting untuk menjaga kulit tetap kencang jo sehat. Dilansir dari Mitochon, secara pandangnya sebuah studi klinis dan dipublikasikan dalam sebuah Journal of Cosmetic Dermatology itu mengungkapkan bahwasanya stres psikologis kronis berkaitan bana atau erat yo jo peningkatan peradangan tas sembunyi dalam tubuh. Nah, kondisi ko indahnya merusak sel-sel kulit, tetapi juga memicu siklus kerusakan yang berlanjutan sehingga bisa mempercepat proses penuaan dari dalam. Kita di sarang pandangnya, yo. Jadi memang yo di sarang pandangnya. Kalau alas stres, sadolah penyakit ko bakal muncul di sarang pandangnya. Karena kita berarti gagal mengolah stres itu. Tapi kalau seandainya kita bisa meredam, bisa menghilangkan stres, bisa enjoy dalam segala aktivitas, itu insya Allah akan elok loh untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan kulit di sarang pandangnya. Jadi memang harus batu-batu bisa menghandle stres itu di sarang pandangnya. Karena kita tahu stres itu bisa diduga tibonyo di sarang pandangnya. Ada hal ketek bisa membawa stres, atau hal gadang tuh bisa membawa stres pula. Jadi kita harus pandai mengatasi stres dan bisa kita rasakan gitu dan sarang pandangnya. Baik, tentunya informasi kesehatan untuk hari ke dan sarang pandangnya yang terakhir, karena beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut di sore hari kini ke dan sarang pandangnya. Jadi sebelum itu kita ke Cilegu Minang dulu dari Dila Salih dan Dek Bangsai Mangkota Buang.

0: KPU Indonesia Barat. Dun Sarapadaga, pemerintah Kabupaten Solo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit rabies. Himbauan tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari resiko gigitan hewan penular rabies dan dapat membahayakan keselamatan. Wakil Bupati Solo Chandra mengingatkan masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan seperti anjing, kucing, jokera agar lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan hewannya. Menurutnya hewan peliharaan sebaiknya selalu diike atau dikandangkan untuk mencegah terjadinya gigitan terhadap warga. Chandra menegaskan langkah sederhana seperti mengike atau mengkandangkan hewan peliharaan merupakan bagian penting dalam mencegah penyebaran rabies. Upaya tersebut tidak hanya melindungi hewan pemilik hewan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya, Dun Sarapadaga, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan calon pekerja migran Indonesia PMI agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus tindak pidana perdagangan orang. Ancaman tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di sejumlah negara tujuan pendapatan pekerja migran. Kepala BP3MI Jopriyadi saat dihubungi RRI mengatakan, praktik TPPO kerap menyasar warga negara Indonesia dan ala berada di luar negeri. Korban tidak selalu berangkat sebagai pekerja migran, tetapi juga dapat berasal dari masyarakat yang datang atau tiba untuk mengunjungi keluarga atau melakukan aktivitas lainnya. Menurut Jopriyadi, setelah berada di negara tujuan, para WNI berpotensi menjadi sasaran rayuan dari oknum atau agen yang menawarkan pekerjaan jo iming-iming penghasilan nan tinggi. Tawaran tersebut acobana tidak memiliki kejelehan sehingga dapat menjerumuskan korban ke dalam praktek perdagangan orang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Meladi Rekong.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pananga ala jam 3 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang Keto di edisi hari kini ko 1 Agustus 2020 Anam dan Sana Pananga. Alah di bulan Agustus bana ya harus semangat ampe 25 dan Sana Pananga karena ko bulan nyo kita kemerdekaan Indonesia gitu dan Sana Pananga. Jadi memang harus semangai sampai limo sekali untuk menjalankan aktivitasnya apapun gitu dan Sana Pananga. Dan tentunya Beko kita akan berbagi informasi seputaran musik dangdut dan di jam 6 balik sampai jam 7 balik baru bisa dan Sana Pananga bergabung di sore kini ke dan Sana Pananga. Baik, kita ke cia lagu dangdut dari Rita Tila, Kesepian. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

0: berjemur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompad RRI Padang, suara budaya Sumatera.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sejuta luka dari Bunda Rita Sugiarto dan Sarang Padanga. Dan alamatan kita ke jam 5 balik lewai 22 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya lagu Sejuta Luka Kodun Sarang Padanga banyak makna Bana Dun Sarang Padanga tentang kekecewaan yang mendalam, kemudian hati juga keputusan seseorang untuk pai meninggalkan pasangannya. Berarti itu indah elok secara pandangnya, berarti dalam menjalankan hubungan dengan seseorang, kalau indah aduh ketenangan, ketentraman, aduh nyoba cakak taru, lebih rancak mundua atau introspeksi diri surang atau badua gitu dan sarang pandangnya saling menanyakan apa kekurangan kita semulanya gitu dan sarang pandangnya supaya tidak ada luka-luka lainnya gitu dan sarang pandangnya. Jadi memang harus kita berkomunikasi, itu harus lancar gitu dan sarang pandangnya juga pasangan hidup, jadi tidak ada rasa sakit juga kecewa. Kemudian ketulusan yang kita kasih itu sia-siakan atau keputusan untuk pai itu kalau dapet beko salah dulu di surang padang aja sampai mengambil keputusan nah membuat merugi diri surang gitu di surang padangnya. Baik, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut jam informasi beko sampai nanti kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Padang beko masuk pada jam 5 bale lewai 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke Ciala Gudangdu dari Iyet Bustami Barikeko.

0: Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sorak Padangga Ike Nurjana. Ike merupakan penyedang dun nama memiliki suara nan khas jo dikenal luas ya oleh publik Indonesia. Awalnya inyo pernah bercita-cita menjadi penyanyi profesional, tetapi inyo memilih ingin menjadi seorang guru teman kanak-kanak, dan itu tentunya di Surah Padangga. Sulung dari ampe bersaudara Iko gadang di lingkungan seni. Ayahnya Abdur Pihar Tanjung merupakan seorang mandailing, adalah seorang pemain biola lagu-lagu Melayu Deli. Dan album pertama atau album perdana Ike Nurjana ko berjudul Ojo Lali langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Sampai kini Ike Nurjana telah mengeluarkan belasan album lagu-lagu Ike nan sangat populer, diantaranya Sung Sing Sue, Terlena, Joduetnya Bahasa Musang, Mantan Sang Suami, Dusara Pandanga, Itu Memandangmu gitu. Dan tentunya Dusara Pandanga seperti informasi lainnya di dunia musik dangdut di Indonesia, Beko akan kita bagi informasinya. Tapi sebelum itu kita informasikan balik waktu sholat azan asar kita hari kini ko. Beko masuk pada jam 5 bale lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecek lagu dangdut dari Ike Nurjana tentang rasa.

0: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
0: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya gelaran Liga Nusantara atau Linus Futsal 2026 Provinsi Sumatera Barat segera bergulir pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang pembinaan job pengembangan futsal di Sumatera Barat Tasabuy akan dipusatkan di Raveli Futsal Bypass Kota Padang. Anggota Komite Futsal Development AFP Sumatera Barat Lutfi Mifta Furgana mengatakan persiapan pelaksanaan kompetisi taruh dimatangkan. Hingga kini ko sebanyak 8 tim telah memastikan diri ambil bagian dalam Linus Futsal 2026 Sumatera Barat. 8 tim Tasabuy yakni ada Reseva, EKS, Gemanix, Vostrom, Pasaman Saio, SP Spartax, Abel Jovamos. Kehadiran 8 tim Miko diharapkan mampu menghadirkan persaingan kompetitif sekaligus menjadi wadah bagi pemain futsal Sumatera Barat untuk menunjukkan kemampuan nan terbaiknya. Informasi selanjutnya Dunsana Pandanga, tim Hapkido Sumatera Barat taruh berlatih madoi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 dan akan digelar di NTB. Seluruh atlet terbaik dari berbagai kabupaten Jokota di Sumatera Barat kini mulai difokuskan menjalani pemusatan latihan atau training center serta latihan intensif di Kota Padang. Saat dikontak RRI Padang, Sekretaris Hapkido Sumatera Barat Yonderi Karata mengatakan, program latihan Tasabuy menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk membantu tim non-solid jo kompetitif. Para atlet yang dipanggil merupakan hasil pemantauan dari berbagai daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi kekuatan utama Sumatera Barat pada ajang olahraga daerah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Prambat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padaga. Kita masuk di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 dan Sarang Padaga. Begitu sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Cuma 1 jam untuk program Dendang Dangdut yang bisa dan Sarang Padaga ikuti, dan tentunya masih ada beberapa lagu-lagu dangdut Nanala disadiokan oleh MD Kito Nambisa dan Sana Pandanga pilih di sore hari ini kok. Silakan saja bergabung di line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 sabale 6 6 0 9 2 4 0. Baiklah, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari kini ke Sana Pandanga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang Kito.
0: Oke, ada Mbak Yul. Mbak Kabam, Mbak Yul di Lubuk Lintang. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
1: Mana di sana hujan, Bi?
0: Mendung. Mendung bukan mendung, berarti
1: di
0: hujan.
1: Di dalam enggak hujan ya, cuma dingin.
0: Dingin.
1: Gerimis.
0: Oke, di sana udah gerimis Mbak ya atau belum?
1: Gerimis.
0: Gerimis sebentar lagi sampai nih gerimisnya ini. Baiklah Mbak Yul, itu ada beberapa lagu dangdut Nana Ala disadiokan oleh MD Kito. Kita akan sabain dulu ya Mbak Yul ya.
1: Iya.
0: Baik, ada lagu Tak Terpisahkan dari Cici Paramida, Ingin Sempurna dari Wayne Wayne, Gadis Malaysia dari Yus Yunus, Pestamu Dukaku dari Yulia Citra, Doa Sepertiga Malam dari Kori dan teman-temannya, Hasrat Terpendam dari Surya Maya, Ternyata dari Cici Paramida, Mantul dari Maureen Olivia, dan Maya. Bukan Orang Kaya, Adibal.
1: Ingat Maya.
0: Maya ya Ma, Mbak Yu Maya, Gadis Malaysia.
1: Maya itu yang ada judul Maya tadi kan?
0: Enggak ada Mbak Yul. Enggak ada.
1: Yang Maya.
0: Enggak ada Mbak Yul, yang ada Seria Maya, penyanyi namanya Seria Maya. Seria Maya, tapi judul
1: tadi apa sama yang kedua?
0: Yang pertama Tak Terpisahkan dari Cici Paramida.
1: Udah
0: yang
1: aja Tak Terpisahkan.
0: Tak Terpisahkan baiklah. Boleh Mbak Yul salam-salamnya dulu. Silakan.
1: Selamat untuk diri sekeluarga, semoga selalu panjang umur.
0: Jadi
1: bertambah rezeki diri.
0: Amin. Terima kasih doanya Mbak
1: Salam
0: Yul.
1: Salam buat Sultan Muda di Taruko.
0: Jadi
1: keluarga Pak Rodi Jamba, Pak Rodi Janiago sama putri si kumbangnya ya.
0: Betul.
1: Putra Kelok 9. Ada Diana, Gitunglita Misha di Bone, Bang Cuta Mame di Aceh. Nana, semoga Nana cepat sembuh Nana.
0: Amin.
1: Ada di buat udah Seba di Sepatek, Sajudin di Minahasa udah just di Kuala Lumpur. Lalu mau pula Om Tommy aja piala. Pak Buang Tape Manohara, Pak Oyon. Siapa lagi Pak Azizur?
0: Iyo,
1: Nur.
0: Iyo, jadi Mbak.
1: Salam bisa ke sadonya.
0: Ke sadolahnya banyak lah.
1: Di belakang ngalah mana nanti.
0: Iya betul banget.
1: Nur tak lupa pula tuh.
0: Baik.
1: Ayo Ari, makasih Ari.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Mbak Yu di Lubuk Lintah dan Sanang Padangnya. Silakan Kak bergabung di line telepon kita di 07518 1241 ampe atau di 08 sabale 6 6 0 9 2 4 0. Kita coba di nomor 0751 dulu dan Sarang Padang. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore Balia Riri Antika Bagoyang Kito.
0: Oke, baik. Aduh, udah widira di Marapalem. Mbak Kabauda sehat? Di Taruko kini ko onde laba pindah-pindah sih.
2: Sewale. Pagi kok masih lale.
0: Iya sih, kak berjalan.
2: Cuma lala sih kak Rajo.
0: Jadi lah udah sehat kan sore kini kok. Nanti enggak banyak udah. Udah apa pun yang pokoknya dua baru kini kok.
2: Aduh.
0: Dan tak tinggal lagunya Ingin Sempurna dari Wayne Wayne, Gadis Malaysia dari Yus Yunus, Pestamu Dukaku dari Yulia Citra, Doa Sepertiga Malam dari Kori, Hasrat Terpenuhi

0: Dan dari Seria, ternyata dari Cici Paramida, mantul dari Maureen Olivia, bukan orang kaya dari Adibal. Ya ma, udah nio lagunya kok.
1: Maya Ransa, sorry.
0: Ya ma, yuk.
1: Yang itu selalu.
0: Ya ma.
1: Doa di sepertiga malam.
0: Azik, doa sepertiga malam, mantul betul nih.
1: Oh,
0: Boleh udah.
1: Iyo
0: sih, batu mana udah boleh. Udah salam-salamnya.
1: Mau minta. Pasti udah lagi ya.
0: Iyo batu, pendek ada berdoa, usaha.
1: Iyo, tapi kalau nak diminta-minta tuh mama tapi ya.
0: Iyalah batu mana, harus ada usaha lo. Soalnya tuh ya berdoa, minta.
1: Iya.
0: Jadilah.
1: Cuma nunggu saya nggak mungkin dah.
0: Nggak mungkin doa doa kau tuh.
1: Sama dia minta meeting sama Arina. Kalau nak diminta tuh diam aja ya.
0: Ya tuh diam senyo. Tapi ada lo kenapa orang
1: yang... Kalau diminta tuh ada jawabannya. Itu lah.
0: Itu ya.
1: Pokoknya ada jawabannya kan.
0: Iya penting ada jawabannya yang bisa wak tahu.
1: Ya lari.
0: Boleh salam-salamnya udah. Silakan. Salam
1: tadi dulu tuh.
0: Iya jadi. Terima kasih udah.
1: Aduh. Ya masih ntar sana ke Sado lari.
0: Ke Sado lanyo. Jadilah siap.
1: Ya lari itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dauda Widira di Taruko dan sana pandangnya laba pindah-pindah wah. Boleh silakan angka bergabung balik di lan telepon kita di 0751 812-1 ampe atau di 08 9 6 0 9 2 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Dendang Dangdut bagaimana yang kita riri.
0: Oke, ada Bunda Queen di Mega Permai. Bakaba Bunda sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Cuma agak ini sedikit nih suaranya.
0: Agak serak-serak basah gitu Bunda.
2: Iya, serak-serak basah.
0: Onde, batuk Bunda. Batuk Bunda.
2: Iya.
0: Onde.
2: Belum batuk, cuma ini aja baru mau.
0: Oh, mau radang tenggorokan kali nak Bunda. Nah,
2: Bunda minta ini aja ya.
0: Boleh lagunya. Bunda.
2: Cici Paramida aja lah.
0: Cici Paramida ternyata Bunda.
2: Iya.
0: Oke, baik. Ya, boleh. Salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin amin. Terima kasih doanya, Bunda. Kemudian, terus ya Bunda salamnya. Halo, Bunda Queen. Halo, Bunda Onde. Hilang Bundanya di sebelah. Halo, Bunda Queen. Oke, salamnya aku baru sampai Riko di Sanak Pandangan Lun Kasadualahnya. Mungkin salam untuk Dun Sanak Pandangan saja. Baiklah, terima kasih Bunda Queen di Mega Permai. Sepertinya mungkin jaringan ya Bunda ya. Tapi nabaha, Bunda lah masuk lagunya ala tau pulo. Beko kita akan putakan ya Bunda ya. Dan tentunya Dun Sanak Pandangan kita akan jeda dulu. Beko di sesi berikutnya boleh dan sorang pandangnya ikui bergabung di lantal telepon kita atau di nomor cek lah di sorang pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ya Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu, baliknya 55.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
4: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
3: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
5: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
3: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita akan terima penelpon selanjutnya dulu dan sana padanya di sore hari ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Josia Kodun sana padanya.
1: Sore ini bagus yang itu.
0: Betul benar. Ada Bang Tommy di Mentawai. Bagaimana Bang Tommy? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ba, cuaca di sini Bang Leman. Cerah mana di Siko Mendung samai.
1: Cerah hari ini.
0: Uy, tau benar. Tau benar cerah. Apa Bang?
1: Cerahnya sore dari sore ini.
0: Unde tadang dari sore ri jadilah kalau gitu.
1: Hari cerah itu.
0: Ya walaupun di sinan cerah di Siko lindo. Oh iya. Tapi tetap semangat. Oh, mungkin nanti. Apa tuh?
1: Mungkin nanti mungkin lindo sayang mah.
0: Jadilah. Beli Abang, lagu apa nang Kabang pilih ya, kalau lagu dangdutnya?
1: Apa ni? Musimnya jadi apa lagu ni?
0: Gadis Malaysia.
1: Dah ada cinta wajah.
0: Itu menurut Abang. Kalau itu Gadis Malaysia judulnya. Itu saya. Jadilah. Boleh salam-salamnya. Oh itu ionya. Lata ike mah. Itu bapak kan harus ingin Mentawai. Jadilah. Boleh Bang. Salam-salamnya dulu silakan di sore hari ke.
1: Salam pertama itu untuk Riri dulu.
0: Jadi terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Jadi Bang.
1: Sehat keluarga ini.
0: Amin. Terima kasih doanya Bang Tommy. Tuh.
1: Nah, itu baik tadi.
0: Yo.
1: Baik Diana Ulan. Nah, itu adik Abang si Nana suruh cekik, cepet cegaknya.
0: Amin.
1: Terus. Nah, sudah itu Pak Nur. Rini Jambak sama Rini Jano. Sama Rini Jano Karno.
0: Yo, jadi.
1: Nah, sudah itu orang muda tadi.
0: Udah Widira. Itu nah, yang lain. Ya.
1: Aspesiden tu kakak apa nih?
0: Aju piala. Baiklah Bang Tommy. Oke. Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dan salam padanya. Silakan. Nangkanya bergabung balik di line telepon kita di 0751 812-4 atau di 08 Sabale. Ada madam 092-4-0. Kita cuma sampai jam 7 balai dan sana pandangnya. Jadi kita akan coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, sore. Bagaimana kita?
0: Oke, ada Uni Ranja di Tugu Hitam. Baka banyak Uni, sehat.
2: Sehat, Uni Diana.
0: Woi, segi sangai. Sampai 5 dong. Kan 17-an sekarang. Sampai 5 tuh. Alhamdulillah Allah. Alun sih tiga sekian lah.
2: Iya tiga sekian lah
0: Jadi lupa kabau ni Diana sehat yo.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat bana
2: kok. Aku tinggal Riri.
0: Nanta tinggal ko ado Riri dan Uni asik. Ado beberapa lagunya Uni. Ado Ingin Sempurna dari Weni Wen. Pestamu Dukaku dari Yulia Citra. Hasrat Terpendam dari Serea. Mantul dari Maureen Olivia. Bukan Orang Kaya dari Adibal. Ya mau nih nih lagunya kok.
2: Serea tadi apa nih?
0: Hasrat Terpendam.
2: Apa selain
0: itu? Tentu ya doa. Iku judul lagunya. Itu sih. Jadi baiklah. Boleh Uni. Salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama teriris. Semoga di desa selalu panjang umur. Rezeki yang tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Jadi amin. Baiklah Uni.
2: Salam untuk dedek juga di rumah ya.
0: Oke siap. Tentu selai.
2: Untuk selai.
0: Selai.
2: Untuk kesadaran sehari.
0: Kesadarannya.
2: Ya ini kepai ya.
0: Oh kepai kah mau nih malam minggu. Malam minggu nih. Jadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duni Diana di Tugu Hitam. Kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana pandanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Dendang. Benar, Dendang Dangdut.
3: Indang Dangdut.
0: Bago yang gitu passwordnya.
3: Bago yang gitu.
0: Baik, jus ya kok, Uni atau Ibu kok?
3: Kedudunya.
0: Nah, kedudunya jus ya kok, Uni.
3: Uni atau Ibu?
0: Ah, Uni saja lah. Nah, jus ya kok Uni namanya?
3: Antika.
0: Uni Antika.
3: Iya.
0: Ah, Uni Antika di mana? Uni Antika.
3: Di RRI.
0: Oh, di RRI. Sama wak, di RRI pulau kok.
3: Iya.
0: Jadilah Uni nyo lagu dangdut yama kok Uni, Uni Antika.
3: Sempurna tadi ya.
0: Sempurna, ingin sempurna dari Weni Wen.
3: Ulangkan yang ini sebentar. Sempurnanya aja dulu.
0: Oke, baik, ingin sempurna. Itu lagunya Uni?
3: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya dulu silakan Uni.
3: Gak Riri aja lah.
0: Untuk Riri saya.
3: Iya.
0: Jadilah, ndak ba'ado.
3: Namanya kan sama.
0: Namanya sama yo, Antika yo, tengah-tengahnya. Jadilah.
3: Sarinya di belakang.
0: Ya, di belakang apa Uni?
3: Sarinya di belakang.
0: Sarinya di belakang, baik. Jadilah Nabada Uni. Terima kasih Uni Antika yo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Antika dan sanak pandangnya. Dan barusan bergabung dan menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini kodun sanak pandangnya. Mohon maaf, nangka masuk. Indah bisa kita terima balik karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi jangan tebo hati. Setiap sore, setiap jam sampai balik itu selalu ada program Dendang Dangdut yang bisa di sana Padang ikuti di perempat RRI Padang. Baiklah, beko di jam, tujuh balik yo. Kita akan beralih ke program Kuliling Nagari. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Lompong Sagu dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: suatu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Laba Sakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanang padange pemerintah Kabupaten Agam menilai pemulihan pasca bencana indak cukup hanya berfokus pada pembangunan balia infrastruktur. Upaya memulihkan perekonomian masyarakat terdampak juo dinilai menjadi prioritas agar proses rehabilitasi berjalan menyeluruh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam Rahmat Lasmono KRRI mengatakan, pemerintah alam menyusun langkah pemulihan tasabui dalam dokumen rencana rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana sarato rencana induk, dan dokumen tasabui menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi jo rekonstruksi secara bertahap selama 3 tahun ke depan. Rahmat pula menjelaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas awal karena berkaitan langsung jo akses jo aktivitas masyarakat. Namun pemerintah juga harus bangkit secara ekonomi. Menurutnya, berbagai program pemulihan ekonomi telah dimasukkan dalam dokumen R3P jo renduk sebagai bagian dari strategi rehabilitasi pasca bencana. Informasi selanjutnya dun sanang padange. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyiapkan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMA sebagai strategi peningkatan produktivitas padi hingga 10 ton per hektarnya. Program dan diinisiasi Kementerian Pertanian diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di tengah terus berkurangnya luas lahan sawah. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Jo Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman mengatakan, kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat terus menyusut akibat alih fungsi lahan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupa ko ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka Kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, bak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang murang pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak je rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapananga. Selamat sore untuk dan Sarapananga di mana saja berada. Yang mungkin sore hari ini kok sedang menikmati waktu sorenya. Kalau di Kota Padang iko mendung ya dan Sarapananga, atau nan sedang bersiap-siap kapalnya malam minggu karena beko malam kan kena hari Sabtu. Dan malamnya malam minggu bisa menikmati weekendnya gitu dan sana pandangnya, atau cuma di rumah saja menikmati waktu senjanya jo makan cemilan cepuluhnya gitu dan sana pandangnya ketocakan selama sore dan sana pandangnya. Tentunya di sore hari ini kok kita akan bakuliliang nagari di Sumatera Barat, khususnya di sana Padangga di daerah Si Junjung itu merupakan salah satu destinasi wisata yang menyimpan keindahan alam dan memukau serata kekayaan budaya yang masih dilestarikan sampai kini kodon sana Padangga. Jadi jo kombinasi pesona alam kemudian tradisi nan kental, sejujurnya layak menjadi tujuan liburan bagi dun sana pandangan yang ingin merasakan pengalaman wisata nan babedo dun sana pandangan. Dan seperti ya destinasi wisata di Sejujurnya, yang pertama ada Geopark Siloke dun sana pandangan. Itu adalah surga alam bagi para pecinta petualangan karena terletak di tepian Sungai Batang Kuantan. Kawasan ini memamerkan panorama karts nan megah, jauh tebing-tebing curam, ngarai jauh pasir putih nan ada di pinggir sungainya. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seru seperti rafting, trekking, jauh camping di tengah alam nan asri. Kemudian ada pula destinasi perkampungan adai di Sejunjung dan sana pandangnya. Jadi jika ingin menyelami budaya Minangkabau, perkampungan adai Sejunjung kok adalah tampek nan tapek banah dan sana pandangnya. Karena terdapat 76 rumah adai milik enam suku Nambabedo. Banyak diantaranya difungsikan sebagai homestay, dan selain menikmati keindahan arsitektur tradisional, pengunjung jodape mencicipi kuliner khas seperti galamai, jolamang panggang, serato bisa mencari proses pembuatan songket kain tradisional khas Minangkabau. Dan seperti ya destinasi wisata nan ada di Sejunjung dan lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Ya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
6: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita lanjut berbagi informasi Bali seputaran wisata dan ada di Sejunjuang ada ngalau langgung ayah angek dan Sana Padangnya. Ngalau Lagung Ayange ko itu gua terbesar di Sejunjuang membuka aja formasi batuannya nan unik. Indah hanya itu saja di Sarang Padangnya terdapat pemandian aye pane alami dan menjadi daya tarik utamanya. Jadi suasana tenang di sekitar gua ko membuatnya cocok untuk berkemah dan menikmati waktu berkualitas di alam terbuka dan Sana Padangnya. Kemudian ada pula air terjun Palukahan namanya. Jadi bagi pencinta fotografi atau sekedar ingin bersantai saja, air terjun Palukahan itu adalah pilihan yang sempurna karena dikelilingi hutan tropis nan labe. Kemudian air terjun itu menawarkan pula ya pemandangan hijau yang menenangkan. Jadi suara gemericik ayah kau berpadu-padu alam sekitar dan menciptakan suasana damai dan ideal untuk melape lelah kita gitu dun Sana Padangnya yo. Dan tentunya dun Sana Padangnya itu informasi terakhir kita di Kuliliang Nagari untuk sore kini ko. Jadi sebelum Riri pamit untuk sore kini ko dan Sana Padangnya, kita kecil lagu Minang dari Vicky Koga Kaba Angin dan Marisau.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
6: 92,4 MHz Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padanga, sampai di siko dulu untuk pajemuan kita di ranah Minang siang jo petang untuk edisi hari kini kodun sana padanga. Untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026, dan beko di Suara Padanga ke dekawannya basamo Mautiah sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Tetap selalu bersama kami, taruh di sana pandangan di 92,4 MHz.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

Dun Sanak Pandanga. Pembentukan dan penerapan klasterisasi dinilai efektif dalam mempercepat penanggulangan bencana di daerah. Koordinator Sumber Pulih Khalid Saifullah mengatakan, klasterisasi penanggulangan bencana diterapkan jauh mengelompokkan berbagai pemangku kepentingan, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, sesuai bidang masing-masing untuk mempermudah koordinasi dan penanganan. Melalui sistem klaster, penanggulangan bencana terkoordinir dan terlaksana lebih baik tanpa tumpang tindih. Khalid menjelaskan pembentukan dan penerapan klaster penanggulangan bencana di Sumatera Barat menjadi nan pertama di Indonesia. Dalam kesempatan samo, Kepala Markas PMI Sumatera Barat Hidayatul Irwan menyebutkan, klaster nanta bantu sangat bermanfaat saat terjadi bencana, melainkan dibutuhkan pula untuk memperkuat mitigasi bencana. Kemudian ketika terjadi bencana, klaster bisa langsung bekerja dalam operasi tanggap darurat.

Pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui portal Perlinsos. Programko menjadi persiapan menuju penerapan panuah sistem digital pada tahun 2027. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, mengatakan percepatan pendaftaran dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan penguatan jaringan agen hingga tingkat kelurahan supaya masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Saat kini sebanyak 83.000 kepala keluarga telah terdaftar di portal Perlinsos atau sekitar 3,5% dari 303.000 kepala keluarga dan masuk dalam basis data kesejahteraan di Kota Padang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan, kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab, perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati, sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Insana pendengar, pemerintah Kabupaten Dharmasraya sedang mengurus sertifikasi indikasi geografis untuk Balai Dharmasraya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Perlindungan itu dilakukan supaya Balai di Kabupaten Dharmasraya memiliki identitas khusus. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani Kepatangko mengatakan, jodohnya sertifikasi di Mukasri Balai Dharmasraya dapat dipasarkan sebagai balai premium, bahkan bapak luang menembus pasar ekspor. Anissa menyampaikan saat kini pengajuan untuk sertifikasi indikasi geografis Balai Dharmasraya masih dalam proses pembicaraan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Dan sana padanya, pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Pembangunan fasilitas pendidikan itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Bupati Solo, John Firman Pandu, mengatakan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal nantu nampak dari jumlah mendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun pengajaran 2026-2027, baru 61 peserta didik dan berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat. Dan sementara ko dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya. Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Dharmasraya, Dinda Susanti, mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027 dan bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Dharmasraya sebanyak 390 siswa. Jumlah itu terdiri dari 270 siswa asal Dharmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, 60 siswa titipan dari Kabupaten Solok.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempatan di Padang Seru Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam. Selamat malam dan selamat menikmati malam Minggu dan Senin ya. Lah tiba pula kita di malam Minggu dan Senin Padang ya. Dan tak terasa saja, berapa hari enam lalu masih baku cita juga rajo. Nah, kini lah tiba saja aja malam Minggu. Enak. Yalah, kalau itu dan Senin Padang ya. Selamat menikmati saja. Ya, dan besok, kini lah libur mungkin di sana ya. Bagian lah libur. Dan besok pasti masih libur. Nah, selamat menikmati malam liburan jo. Baik, dan mungkin ada agenda acara di luar rumah malam hari ko, atau nan di rumah saja bersama keluarga tercinta ya. Yalah dun sanak rangga, apapun aktivitas sanak di malam nan ko, kami baro kehadiran PR di Padang bahasa mudun sana bisa menyempurnakan keindahan malam Minggu dun sanak ko dan memberikan arti atau malam Minggu oleh berarti itu dun sana bersama PR di Padang ya. Jadi lah dun sanak rangga. Jam selama lewat yang boleh menikmati waktu Indonesia Barat. Kita lah berada di segmen Pesona Etnis Nusantara tentunya. Nanti dah buka tadi sebuah lagu dari daerah Singkawang dibawakan Dek Risa berjudul Singkawang Hebat ya. Dan tentunya kita akan menarikkan beberapa buah lagu daerah Nusantara lain. Jalan kami kemandangkan azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dan malam nanko akan masuk ke jam sengah balik lawai ampe 22 minit waktu Indonesia Barat ya. Jadi malah dun sana padangnya. Kalau gitu kita tinggalkan Risa dalam Singkawang Hebat ya. Berikut kita kan lagu dari daerah Kutai berjudul Bue ya, dibawakan Dek Lista. Selamat malam dan selamat menikmati.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2000.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak nyama beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: menggunakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat. Dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan. Dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama kok kesini coklat ini dong?
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Torang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tong dua dapat telur besar ini. Kulihat sana. 1, 2, tiga,
3: iya.
2: 4, 5, 6. Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, iyo, Bapak torang bisa simpan kah?
2: Tong bawa pulang,
3: Mama. Buat tong bisa masak, tuh bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo mama, tolong bawa pulang.
3: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapa yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapa dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapa, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama,
3: anakku, bapa?
2: Iya. Mungkin bapa. Ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Sa tahu kakak, tapi tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
9: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu ko Pintole.
8: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sekakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
7: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
7: Pintole. Pintole.
10: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
11: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
10: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
11: Apa? Kok maksud

0: Bu anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
6: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak tersayang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, sabrat, saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah, saya harus bagaimana?
4: Ada caranya, yang penting kau mau saja.

0: Tondo akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak, saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kok cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
2: Tapi...
3: Hei, kok lagi?
2: Aduh.
3: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kau mau rebut orang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan, war, betani, mat. Tolong kasih pisah dorang.
4: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
2: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
5: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
6: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
2: Kita lihat saja nanti Bintole.
4: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
7: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
4: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
6: Saya punya firasat terbaik.
5: Firasat? Firasat apa?
6: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
3: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama,
4: tolong. Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
5: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Ialah Dun Samrengas, selamat malam dan selamat melanjutkan istirahat malam Dun Sanak Kiniko. Dan kami akan taruh menjadi mitra Dun Sanak di malam Lanko, jauh hiburan-hiburan serta informasi-informasi dan menarik untuk kita simak tentunya. Dan Dun Samrengas, serupot biasa berikut di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan sana bisa bergabung melihat dalam acara Salam Bacawe di malam Minggu Kota Serangga ya. Nah, namun sebelum kita sampai di Salam Bacawe, rangkaian lagu Peminang masih mengawani Dun Sana ya, untuk melangkoi indahnya malam Minggu Dun Sana bersama keluarga ataupun orang-orang nan dicinta di hati ya. Ialah Dun Sana Serangga baru saja berlalu. Anggrek jo lagu pada yang surang diri dan sebelumnya nah di mulai balik rangkaian lagu Peminangko de Renima dalam maliran tabiang sesudah satu jam sebelumnya kita nikmati lagu-lagu dari berbagai daerah saudara-saudara kita di Nusantara ya. Yalah Dun Sanak Padangah, kita tinggalkan maliran tabiang serat pada yang surang diri ko dan kita akan beranjak ke lagu berikut dari Eki Folan berjudul Di Rantau. Namun sebelum kita pai ke rantau kau sebenarnya ya, mulah kita dengarkan puluh informasi-informasi dan pasti berguna untuk kita bersama berikut ini. Tetap bersama kami di Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ada video anak kecil luka-luka ya.
2: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar. Selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
3: Adalah kita di masa depan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
4: Aku tidak pernah meragukanmu.
5: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lampiran di Padang Sarawak Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Don Sana Panangan di mana saja berada. Terima kasih Don Sana masih tetap bersama Lampiran di Padang di 92,4 MHz ko atau RD digital serta di live streaming rd.co.id ya. Jadilah Don Sana Panangan Sarawak Budaya Sumatera Barat lah jam 9. Di jam 9 ko kita ka berinteraksi silaturahmi dan baku cindan ya di acara salam baca weko sampai weko ke jam sabaleh malam atau jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadilah kalau itu semua orang kita segera buka ya dua line telepon 0751812414 ataupun di 0816609240 serupunan bertiko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mokia.
0: Malam, W.
1: Ikon saudara Raja Kiwana, Mokia.
0: Wush, bintang sedang bintang jatuh, no, ya?
1: Indah warga-warga, Mokia.
0: Wai, tiyo.
1: Jadi sangkor-sangkor jatuh di muka warna durian gini, kok.
0: Kan lain tak kata impor, dia, dong.
1: Itulah, baru ketakkan, no, tadi male-male, menakar rasanya karakter, soalnya.
0: Ayolah, syukurlah kalau itu. Lai padek durian itu atau?
1: Alhamdulillah, Mutia.
0: Itu anak.
1: Pokoknya kalau lihat tekanan seorang tu, Mutia. Aman.
0: Iya itu loh ya. Tiu tu, suai tu.
1: Dia nak pertama tu, Mutia.
0: Uyo.
1: Aja je semua lewati le.
0: Ya kalau itu lewati ya, sengsaro badan.
1: Sengsaro badan.
0: Tua.
1: Badalan dia terel.
0: Pandai.
1: Sudah tu amankan tigote.
0: Yo. Tigote tu.
1: Nanta makan. Nanta sidakahan. Ananta simpan.
0: Itu ya.
1: Sudah tu baru rai tigo kunci rai.
0: Lalu itu.
1: Kunci rumah. Kunci motor, alhamdulillah kalau dah game mobil.
0: Itu ya.
1: Sudah tu kunci jarak. Kunci hotel di Arab Saudi.
0: Itu.
1: Yang tiang mai di lapen nawan di gokor wang.
0: Amin.
1: Baban bare ngulang batu tigo tinggal ai.
0: Iya. Nya sambil berjalan sat ya. Amin tuna. Dah yang.
1: Iya. Iko awal apa iko suara angko. Kok usah apa cabang lo kemari.

0: Hai kok paling mau? Iya. Unik di untuk payo mah.
1: Nah, ya kalau tahu orang tuh unik untuk payo.
0: Dalam kasihnya mah Madara mesti ya.
1: Nanti ya. Inyo nampelan tahu unik mah benda yang tapai mah.
0: Dalam arah mesti ya.
1: Iya.
0: Ulang pokok alih di mana arah kamu mesti ya.
1: Ayo lah.
0: Jadi nak lamun tahu nih mesti ya.
1: Ah.
0: Kau baca ni nak lamun tentang tu bilang aku alih lah dong.
1: Eh, hey, nyokanlah sudah di tuan wah. Enak.
0: Ayo lah, ya tu tu dia. Ah, kau mesti apa?
1: Langkah.
0: Dah ada di lain kau dong.
1: Langkah rasaki ya.
0: Ah, tua.
1: Pertemuan mau.
0: Mantap tua.
1: Ya. Ya lah, apa cik sampai terselesai tu mah.
0: Yo, waktu mesti ya.
1: Jadi lah lebih yang sianang kabar bapa sebaik malam kau.
0: Anak pertama mana untuk Moti.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga dia selalu umur panjang rezeki bertambah.
1: Amin.
0: Ada yang selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT andanya.
1: Amin.
0: Sudah tu titip doa kita untuk Nana Moti.
1: Yo sama-sama dah.
0: Semoga sembuh capek dan ke penyakit dan segala.
1: Amin.
0: Ada tu macam sekumbang.
1: Ya.
0: Putra Kelo Samilan di Ima,
1: ya.
0: Roni Caniago di Ibu Putri, Pak Wawar Jamba, di Ibu Yuni Arcinyo,
1: ya.
0: Jomblo Lebay, satu orang muda Widira, Diana, Ulan,
1: ya.
0: Bayu, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Edith Tanjuang,
1: ya.
0: Pak Nur, Bu Nur, aku salam kompak, saya seralah oleh Mutia.
1: Jadi,
0: untuk kata dulu, Mutia.
1: Aha.
0: Semoga sehat selalu, umur panjang rezeki bertambah.
1: Amin.
0: Banyak senang daripada susah mesti ya.
1: Yo betul.
0: Terima kasih banyak mesti ya.
1: Jadi dah bilang.
0: Kau sudah makan gak kare soro mesti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda buyang tapai ya. Itulah beliau ngecek teman sana, beliau kuniknya. Jadi kalau ada nan gak tergisi ya. Jadi masa tilo nak, ni memang boleh unik. Dan niat bagai itu dah untuk gisi ya nak. Dia unik tadi kadang-kadang tak lepih semuncung kau. Enak dah buyang ya. Yalah, sama-sama mengerti itu kita enak. Iyalah kalau begitu dua nomor nomor chat lagi kita tiba terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, Pak Nur, sihat Nur.
2: Tidak keluar suara dia pair
1: lah. Dia boleh ke kalau tadi cepat Buyong bisa.
2: Oh, dia radio seperti di pagatang set dia.
1: Iya, tarilah. Halo.
2: Halo, Tia.
1: Jadi yalah, Pak Nur, lah, siap, Pak Nur.
2: Alhamdulillah. Tia, Pak.
1: Alhamdulillah, segi-segi pulau.
2: Biasa terakhir-terakhir, Pak Tia. Boleh dapat nombor dua.
1: Nyawa cek tadi. Ini tak tahu, awak dah jalan lihat dengan Teddy itu nak.
2: Ya, gitu.
1: Dia jalani saja.
2: Bekerja bangkit ke langkah sakit maut dah bisa.
1: Itu mau kongkacian, mengalir saja.
2: Iya. Yang itu, kau dah bisa masuk menangas.
1: Ya, betul. Yalah, Pak Nur. Anan lama ada nggak, Pak Nur?
2: Ratuk dagang lagi.
1: Ratuk dagang.
2: Sambar dia kan.
1: Macam ya. Siap ke komputan ke.
2: Tu lagu ni lah dia.
1: Iyalah. Tu nyo ampe ganji tiga.
2: Ampe ganji.
1: Tiga kan noh.
2: Limo kan noh. Tadi cari di mati kita bersih.
1: Oh, tak masuk bok tu dah.
2: Sama nyo dua kali sebalik nama mah.
1: Ayo, betul. Dia tu. Dicari mah tekan kaca noh juga lalok dorang. Juga lalok pak.
2: Iya.
1: Yalah, ratuk dagang mereka membutan mereka.
2: Untuk okay dulu sekeluarga kan.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Rasa kini tak banyak lah perlu halal perlu dia.
1: Ya, insyaAllah.
2: Halal dan berkah.
1: Ya, amin.
2: Sudah tu badan sehat.
1: Ya,
2: amin. Sudah tu untuk nak masuk tadi biar tapai kan.
1: Ya, mana.
2: Untuk Bunda Queen, Yulmi.
1: Ya.
2: Diana, Sri Wulandari, Putri Tanjuang, Unia, Putri Nadiana, Putri Tanjuang Priaman kan?
1: Ya.
2: Sudah tu macam sekumbang, Angkura Jokai.

0: Malin Sampono, Putra Klok Sembilan je maknya, Roni Kiniago je Putri Sekumbang, Roni Jambak, Ajo Piala berdik kakak. Sudah tu Bujan Terusan, Aldi Tanjuang, Oyon Tanjuang, apa kok Tanjuang sedih tih? Sudah tu sana mau Tanjuang di Kokoto kan? Nanti apa nama cerai? Di Lapo Wanjuang, Gunung Sari kan? Ada sana mau seperti Tanjuang Sinang kan?
1: Okey, Pak Nur.
0: Sadu salati ya.
1: Jadi, Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang ya. Untuk seluruh kaum Tanjuang. Yalah, di belakang Pak Nur kita kebarli pulau balik kan. Ini nomor yang sebelah kah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Malam Bang Adit.
1: Malam Nana. Oke, gimana kabarnya Nana?
2: Sehat Bang Adit, apalagi dengar suara Bang Adit tambah sehat jadi.
1: Waduh, makasih. Bisa jadi obat suara.
2: Malam. Hah? Dua malam berturut-turut nih Bang Adit.
1: Iya, demi Nana nih. Untuk mengiringi Nana operasi, biar semangat ya.
2: Makasih Bang Adit. Bang Adit juga tetap semangat. Ada sehat Bang Adit.
1: Alhamdulillah sehat. Nana udah dapat jadwalnya belum? Belum ya?
2: Belum. Hari ini nggak ada jadwal rumah sakit kan, hari Sabtu kan.
1: Oh iya.
2: Hari Selasa lagi.
1: Saya pokoknya ya seperti kita diskusikan sama yang sebelumnya, dijalani semuanya kan ngalir aja gitu ya, ngalir aja.
2: Iya benar.
1: Terus semuanya
2: kalau mau mundur pun udah tanggung sekarang Bang Adit. Kalau mau mundur udah tanggung sekarang, udah separuh jalan proses pemeriksaan dari poli ke polinya kan.
1: Iya benar. Ya, istilahnya kita kalau ikhtiar nggak boleh tanggung gitu kan.
2: Terlalu
1: ada. Tugas tiketanya ikhtiar loh. Semua yang akan terjadi itu udah tetap semuanya. Tinggal jalanin, tinggal apa namanya ya, ngalir deh. Gitu kayak tadi ya. Tuhan pasti tahu yang terbaik deh. Ini kan.
2: Terima kasih Bang Adit. Bang Adit udah makan nih?
1: Udah. Nih sebelum siaran udah pas mau siaran selesai. Jadi kalau Pak Buyan Tapai katanya habis makan semangatnya tinggi, emang nah, juga nggak mau kalah.
2: Iya. Gitu. Pantesan lah suara Bang Adit semangat.
1: Oh,
2: tetap
1: iya.
2: Semangat.
1: Iya, apalagi pas mana masuk nih, makin semangat deh.
2: Berkelukuran
1: ya. Oke, Nana. Lagunya apa nih, Nak? Mau diputar, Nak?
2: Nana enggak tahu judulnya, Bang Adit. Cuman tahu referensi doang, kalau boleh dibantu, Bang Adit.
1: Apa tuh referensinya?
2: Ini referensinya. Jiko nandi denai bu.
1: Nah, gitu ya.
2: Kalau bisa yang cewek Bang Adit, kalau yang bisa.
1: Ya, nyanyinya. Aduh, judulnya.
2: Elana enggak tahu judulnya itu.
1: Iya. Ntar deh ya, nanti kita coba cari. Salam dulu deh buat siapa Nana?
2: Salam pertama buat Bang Adit. Semoga Bang Adit selalu sehat, tetap semangat. Juga salam buat kakak di rumah, semoga selalu bahagia ya Bang Adit. Salam tadi buat Pak Buyang Tapai, makasih semua doanya Pak Buyang Tapai, selalu doain Nana. Buat Pak Nur tadi. Terus buat Ibu Zur, Ibu Yul yang juga selalu doain Nana, makasih ya Bu Yul. Terus buat Bunda Queen, buat siapa lagi ya? Uni Wulan, Uni Bisi, Asrata, Nek Yanteba, Mama Ica, Mama Natua, Uni Emma sama udah putra kelas 9.
1: Yeah.
2: Terus Udira udah jomblo lebay, udah jomblo kepo. Yeah. Terus buat udah Jess, udah Hendra Basuhangkar, Pak Ulan Tanjung, Mak Itam Sikumbang, udah Roni Rano, Roni Jamba, jangan lupa Om Nana yang juga saya doain, Om Tommy, makasih doanya Om Tommy, semoga Om Tommy selalu sehat, Ajo Piala, Om Peter, Vito, terus semua dan sana yang lagi dengar di sana semua.
1: Judul lagunya ini Nana, judul lagunya Usah Diratoi.
2: Ada yang cewek
1: mana deh? Ada Renima yang nyanyi.
2: Oke, Adit, makasih banyak ya, Adit.
1: Ada Renima, ada Fitri, ada Reisha, kita pilih yang Renima ya.
2: Renima aja deh, iya.
1: Oke, Nana, siap.
2: Makasih banyak, Bang Adit.
1: Sama-sama, Nana. Semangat ya.
2: Iya, iya, makasih, Bang Adit. Tetap semangat kok. Bang Adit juga semangat terus ya, Bang Adit.
1: Siap, siap.
2: Oke, selamat malam, Bang Adit.
1: Yo, Nana. Oke. Tentunya untuk selamat-selamat Nana dan sanak kita nan sedang beristirahat di Belimbing ya, jalan rambutan ya. Selama menunggu saat-saat atau giliran untuk operasi. Mari kita selalu doakan semoga beliau diberi kekuatan, lahir batin, Nina. Dimudahkan jalannya operasinya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Dan diangkat seluruh penyakitnya. Enak, tidak boleh balik lagi dah. Amin, amin. Yalah, don sana barang ah. Lah tiga telefon yang kita terima don sana. Telefon dari Hadap Yang Tapai, Pak Nur Tanjuang, Sarato Nana di Belimbing ya. Nah, kalau itu sana barang ah. Seru biasa, mulai kita istirahatkan telefon ke dulu. Dan kita nikmati lagu-lagu nan lah diminta deh. Don sana kita ko. Ya, pertama ada Dendang Mandeh dari David Istanbul untuk Ben Tapai. Ada Ratok Dagang dari Pak Cam Samsamber untuk Pak Nur Tanjuang. Dan Usah Diratoi dari Renima untuk Nana ya. Yalah, jangan kau kamar di sana, aku kembali di sana. Saya sudah tiga lagu kau tetap di Prompe RRI Padang dalam Salam Bacawe.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iyalah dan saudara pendengar di mana saja berada, lah kita dengarkan tiga buah lagu dan dipasan tadi deh dun saudara-saudara kita ya, dan masuk di sesi pertama. Iyalah dun saudara, kita lanjutkan ke sesi kedua untuk tiga telepon berikutnya. Silakan di dulur telepon kita 812-41-4 maupun di 08-66-09-24-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Moti.
0: Iya, Mama. Mama, segih, Ma.
1: Alhamdulillah, sehat bana aku, Moti, ya.
0: Pakai bana, ya.
1: Iya, Moti, lah, sehat ini, tuh.
0: Wih, serupun sama Danga, Ma.
1: Anda pengen malam minggu, gini, dong, Moti.
0: Lain, Ma, kakak tua. Nam penting kan pai di rumah.
1: Iya.
0: Ini kan pai malam minggu tuh pai dari rumah pa malam minggu. Ambo pai dari rumah malam minggu bukan kan tua mbah.
1: Iya. Kok pulang sendiri boleh lewat ya.
0: Kok pulang orang pulang sama dulu lambek lah udah ada orang lain.
1: Sampai luar pai keluar gitu.
0: Nam penting ke keluar. Tadi kecek orang wah lain malam minggu mah cek ya.
1: Iya.
0: Udah enggak tahu lo kan mah pai dah enak mah.
1: Iya.
0: Ama bako nak pale minggu dah.
1: Indah do mati. Tadi hari hujan malih sepai leh.
0: Oh, baik. Kalau hari hujan malih pai.
1: Kalau golek di rumah leh mati.
0: Kalau hari hujan malih pai.
1: Iya.
0: Kalau ndak hujan ali anggan pai.
1: Kalau ndak hujan lah dia mah pai keluar mati.
0: Oh, pai keluar ya.
1: Iya. Hujan ko alaman leh jalan leh.
0: Tentu ya. Hujan situ mah.
1: Tadi yo
0: oh, tadi. Kini ndak leh.
1: Dalam
0: kedua. Nah, kini pai lai.
1: Akini lo lo. Ba pai lai.
0: Iya. Kok kini pai ko di rumah tinggal ini mah.
1: Iya. Lagin 10 orang.
0: Jadi lama kalau itu di bursa diri ko jadi lagu mah.
1: Iya. Lagu iko lah mutia.
0: Ah tu mah.
1: Ah tadi yo.
0: Ah nak tuan.
1: Alah, tak kenal dong mesti ya.
0: Itulah. Makanya lah galaknya, Bo. Berang-berang selah.
1: Kalau berang-berang, aku kecil, Bapak. Mana jual berang situ.
0: Iya, ne.
1: Ya, jadi aku lah seleb. Ini penggemar banyak, loh.
0: Ini, iya, mana, ya. Alah seleb, amanya, mah.
1: Ya, nama
0: mesti aja di seleb tau lah iyo lo. Tentu iyo, ambo kan nama bawa lo seluruh di seleb mah.
1: Ya lo banyak lo kenal juga, tuh tau lagi di seleb lo adalah.
0: Iya, tuh harus jaim lo setiap nama.
1: Iya.
0: Alah.
1: Ini mah gurau kuih mesti.
0: Ayo mah, namo seacara wak mah, salam bajawe mah.
1: Iya,
0: kalau mbak jawab, kok mbak gurau, mbak cinta, ini dah, mbak silaturahmi.
1: Kalau serius
0: benar itu, enggak lu seru. Kalau serius tadi itu, mbak karik kan yang cik sari mah.
1: Cik. Yang kuyuh lu mbak karik, ya.
0: Iya, hari pertama itu mbak karik cik, kedua tambah cik lain, tambah cik lain.
1: Betul
0: mana? Tentu yo. Ada tuhnya, sudah tuhnya berak pinak lah kerik itu. Alah.
1: Iya. Ayo.
0: Dia makonyo banyak galak mah. Yeah. Kalau banyak galak.
1: Galak kau menyehatkan badan.
0: Menyehatkan badan, dah tu mak mawat muda deh mah.
1: Iya, asalnya galak surang selalu mesti ya.
0: Saya tu asalnya galak surang.
1: Iya, galak surang bedo juga mah.
0: Tak bedo lagi dong mah. Lari orang ni mah.
1: Iya. Kalau ada kawan galak nampak ada macam
0: mana. Mana jual mak kau jerang tu, mana jual cek lah surang tu aja.
1: Iya.
0: Indah deh
1: bor. Paling mana macamnya?
0: Indah deh bor, nak pergi mustu tu aja. Padular kamu.
1: Macam macamnya karu apa lembaga?
0: Indah. Aku kan menurut enota masih.
1: Iya.
0: Alah.
1: Masuk poin tadi macam
0: ya. Alun sama intai mama.
1: Ayahnya aku lepas maksudnya awak telefon sama dia.
0: Ya itu lah, ini mentai dong mah. Itu aku baru. Ini
1: mentai gini itu mah.
0: Ini kumpulan aku tuh. Langkah di basuh aku aja.
1: Iya.
0: Jadi lama, anak kelama lagu ini mah.
1: Lagu itu selama dia.
0: Tuh.
1: Dapet anak bako ke dah sama
0: dia. Dapet anak bako mah.
1: Dapet si anak bako dari Sisi Azami.
0: Oh, Dapet anak bako ya.
1: Judul lagu mate ya.
0: Dapet dah ada nama.
1: Ada nama mate.
0: Nah, nada nya dapet kasih hilang sayang. Dapet arok sajo itunya.
1: Dari siapa mate ya?
0: Nanda pek kasih hilang sayang tu Putih Bungsu. Nanda pek harok saja dari Yona Irma.
1: Saya nama. Itu salah dari Yona Irma selamat ya.
0: Ayo, kalau dapek anak aku tu dari Mama Najwa.
1: Yo, awak gaduh tengah tadi jawab lagu tu tadi doa.
0: Di mana?
1: Alamak lo bunyi jawab terdengar. Awak dari luar tadi kemudian.
0: Oh di luar terdengar.
1: Yo.
0: Oh di luar, kalau luar terengah tu, pinjam awak si dia yang ingat pak kari buta kok. Terang si dia lah ya.
1: Iya,
0: ambos suka nak lagu ibu kuai ya. Boleh mau kopi.
1: Iya.
0: Boleh mau kopi buat ya.
1: Boleh lah, bisa kalau ibu
0: tahu pinjam. Atuh. Santan ya, ayo laki ni kopi dia rai lama ya.
1: Ola moti ya pada warna ya. Ola Allah. Aju alam bok mendengar lepas kalau jam
0: tiang bok ya. Ini mendengar tu kan sekali sehari, main tak boleh cok dah ya.
1: Anda bisa aku makan empat lah, mama tiru mati lu pinjam ego.
0: Nyanyi
1: dia kepala guru, mati lu.
0: Iya.
1: Kau tengok. Tempat tu yang awal.
0: Iya. Nyo singgah tak pinjam sekali aja. Jangan
1: lagi lewat,
0: mati lu
1: je. Lewat. Allah.
0: Allah
1: ilah. Aduh, mati aku ya.
0: Aganti. Dia pinjam
1: doh.
0: Dia pinjam
1: nama. Nah,
0: aku walau lewat kau yang mati ni. Anda nak nelayan tu lah dia pinjam lagu.
1: Simpan dulu je. Ya. Yang Yona Irma tu selamat ya.
0: Yang mana tu dapet tadi?
1: Ya.
0: Dapet. Dapet harok sajo.
1: Ya itu selah.
0: Dapet harok sajo ya.
1: Ya.
0: Dapet harok saya mas. Aku kalau bisa pinjam kira-kira pinjam.
1: Jadi mana pada indah tu
0: mas. Iya. Nah kalau tidak ada cara mah. Apa setakat pas apa lagu tu terputar lagu tu mau pura melintir di muka kedai itu atau pura telepon di muka kedai itu kan lampu nunggu
1: iya
0: selesai lagu tu jalan lagi
1: kecelom penting orang rumi mau tu
0: rumi yo.
1: Yo.
0: Ini jadi Farumi.
1: Awak ada pendang sebelum matu, aku nampak ni awak ada mesti ya.
0: Jadi Farumi.
1: Ya Rumi, balik mesti ya.
0: Kadang kau boyan ni dia lang luar ya.
1: Yo awak orang Minang, aku dia agak sedo ada mesti ya.
0: Wah, tu nyoto, tu masuk tu mah. Nyola curang mah mancal dia selama langkah ya nama, ha?
1: Iya.
0: Mengangu selalu mengecek cek ema.
1: Iya. Anda selalu mengecek mencium tu doa ya. Mengecek.
0: Tapi jalan bono ngangu sulit ngelangau.
1: Suka melati mencium mengecek
0: dan pikir dulu. Iya. Jadi mau kencek jadi.
1: Iya. Aku mengecek dulu. Alun alun tak turang mengecek pula. Hanya lo ngangu dulu. Ini kan dipikir dulu.
0: Tu pintu orang tua tu mah. Mancal dia sama lu melangkah, mengangu, selalu mengecek. Cal dia, kau ado dahanan kau impo, kau ado, anak mau kau tunggu anak kemana ruang, mana.
1: Iya.
0: Dah sama langkah.
1: Mengangu benda aku masih luar ni.
0: Iya. Allah.
1: Allah. Assalamualaikum mati, banyak lah kawan yang mati om
0: dia. Ayo aman ya.
1: Assalamualaikum.
0: Malam minggu kau panjang mah. Malam minggu kau malam panjang mah.
1: Iya malam minggu panjang, orang belakang. Bawa tu dapat turun aduh. Awak pun jangan
0: balik semua om dia. Cepat nak mah. Malam minggu ya lama panjang mati aje. Tapi nanti selama jam 2 jam aje.
1: Dia tak kurang ke awak tu. Awak sampai yang balik nak muah. Awak waktu tu kakak mutih tu mah siaran ni.
0: Oh iya.
1: Sampai kumbalik awak nak muah.
0: Kalau ini siaran main tiga ke ya mah.
1: Ah, iya, iya, uak tu punya rapunya.
0: Iya.
1: Ayah lain lah berang, berang, berkurang, mah, mah.
0: Iya, iya, iya.
1: Amotih, ah, rupanya. Bah, amotih, aku mana ibu asli yang jawabnya.
0: Iya, lah, nak. Iya lah, mah. Kalau itu salam, salam, salam, salam, mah.
1: Salam seluruh nak masuk beku, motih.
0: Jadi, mah.
1: Terima kasih banyak, motih.
0: Yop, mah, mana juang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Siti Padu Serap Penengah ya. Yalah di belakang Mama Najwa ya ke kiri nun buang kok. Kita lihat di nomor sebelah lah ya. Batu amur yang marah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Di siapa? Kok?
2: Siapa?
0: Ah, oh, kula orang orang rencak hitam ya. Ya
2: nolok
0: kamu nolok. Oh, nolok deh. Wah tu, tak tak tak tak bayang-bayang di pelupuk moto deh.
2: Sudah.
0: Hari yang lain lah. Hari yang
2: lain masih. Tapi malam minggu ni mas.
0: Iyo, malam minggu kau malam panjang.
2: Panjang malamnya.
0: Panjang malamnya.
2: Tapi ni sejuk sejuk kurangnya. Yang
0: sebalik tuik lah
2: kan. Tuik lah.
0: Iya. Kalau mau tanya kau, di sana apa lah takau? Takau ada yang boleh takau lah cium.
2: Asal bang Adit, bang Adit.
0: Kalau kabar mama lah, suruh pun terlah ya Dina, Dina, Dina, Dina.
2: Kalau sudah
0: waktu. Dina banyak.
2: Orang sudah nak.
0: Ah, yang diawak tu nak diorang tu. Tapi yang diorang harus diawak.
2: Jangan. Yang punya orang tu punya awak tu dah.
0: Iya, nanti awak tu nak ke diorang tu dia nak. Tapi kalau kau dapat nanti orang tu dapat dia awak. Allah, Allah. Yalah dia nak.
2: Hah?
0: Sehat balik. Alhamdulillah, segeh. Dia nak apa ya?
2: Segeh.
0: Ah, ya lah.
2: Apa sarapan malam tadi kemarin?
0: Sarapan malam nih jawaban ah.
2: Apa tu?
0: Wei, susah sebenarnya.
2: Iya, nah tadi makan nasi tuai.
0: Masa?
2: Makan tuai.
0: Nasi tuai?
2: Nasi tuai.
0: Oh, nasi tuai. Oh, kok durian melambang gua.
2: Oh, iya.
0: Ya dah lambang lan di mak di pelupuk mato sanya.
2: Ni nak ini membalas si musa tumpeng tu.
0: Hah?
2: Ni yang nak ni membalas si musa tumpeng tu.
0: Tak.
2: Lambang tak kotak tu mah.
0: Lambang pepak tu.
2: Kalau mak demandik tu. Ayo mak kotak tu sini boleh ribu demandik lah. Ini membuat lo apa durian.
0: Iyalah, ni kerapet nan alami tu. Ha,
2: oh iya. Tadi apa mah nasi lemaknya lebih aman mah?
0: Ya. Oh, itulah kan patik tak bau durian.
2: Tapi labi manen.
0: Ya patik. Tapi baunya dah selesai sebagai sekolah. Ha. Oh,
2: lagi. Ini sebenarnya lah bandit.
0: Lah bandit. Bandit lah bandit. Aneh lah tu.
2: Halo tu.
0: Masalah geleng masalah dia.
2: Geleng.
0: Halo Gurina go.
2: Halo Rasaki.
0: Halo Rasaki.
2: Halo Rasaki Payana.
0: Oh, itu sabarnya. Kalau rasa itu kalau tiba tu sabar ubi ni.
2: Sabar, muri itu ke dalam.
0: Tuh, alun rasa kifu sana ya.
2: Iya.
0: Nah, jadi.
2: Salam untuk Bang Adi, semoga Bang Adi sehat selalu panjang umur murah rezekinya tu semangnya untuk salam malam.
0: Amin, ya. Betul pula Diana.
2: Betul ni Diana Bang Adi.
0: Yup, Diana sasamu Diana
2: itu. Tadi mau mana aja Bang Adi?
0: Yup, mau mana jual tadi mah?
2: Yang paling bohai.
0: Hah?
2: Yang paling bohai.
0: Salam apa?
2: Yang paling bohai.
0: Oh, yang paling bohai.
2: Uni Okta lah masuk Madin.
0: Siapa?
2: Uni Okta.
0: Uni Okta lo lai.
2: Uni Desi.
0: Lo lai.
2: Ulan.
0: Ulan lo lai.
2: Ah, betul dipanggil orang kau dan lainnya.
0: Ulan sedang.
2: Nana.
0: Mah?
2: Nana. Oh, Ulan sedang melagu.
0: Nana lah. Kalau Ulannya, Ulannya sedang karaoke mah.
2: Ayuh, betul. Nana, orang tahu je Madin.
0: Iya lah. Nyapa apa lagu nanti ya?
2: Iya, tu sorban lah.
0: Kalau apa nyanyinya pelagu?
2: Ya pelagu. Apa nyanyi?
0: Apa nyanyi?
2: Tapi anak nak pelagu dong.
0: Nak pelagu deh. Kalau anak, kalau dia nak balagu ah.
2: Balagu. Pun tak pajak Tommy, pajak Tiara, Pak Nur, Bono, dan juga semua teman yang saya tanya. Ika di Bone, ada Bang Sita Mame, ada Pak Nokos.
0: Yap.
2: Ada Mak Hitam, ada... Ya, nama... Jom jom lebay, Pak Edi Kumi, Pak Basin, Gemba Iul, Itro.
0: Itro.
2: Ya, leh. Kasadolah, serah.
0: Kasadolah, ya. Jadi.
2: Ya, yang nomor itu, Pak Edi. Siapa nomor?
0: Siapa?
2: Pak Roni Jamba.
0: Ayo, nah tuh, gitu ya. tuh, pala gue tuh.
2: Itu belagi. Ayo,
0: terserah sekali. Oke, Dena.
2: Terima kasih banyak, Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diana, ya. Lady Dai, urang rancak tim hitam, ya. Aha. Yalah, kalau begitu kita ke nomor nancik lagi. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namanya kok. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ampuluh ambo koyo. Pak, pa lagu ya, Pak Sorak ya loh. Bagaimana, Pak Mulu?
3: Selamat malam, Moti.
0: Malam. Lihat segeh, Mulu.
3: Segeh mana aku nya, Moti, ya?
0: Wah, kalau malam minggu, kok kalau orang segeh, kok, ha? Baju-baju, gosok, anak mau kesandian, lu kok tangannya, Pak?
3: Oh, enggak salah lah.
0: Sudah itu, bau, apanya, baunya itu 5 meter, hilang, enggak hilang. Oh,
3: enggak
0: ada, iya, malam minggu, Pak. Kamala minggu, belum, Pak? Kamala minggu?
3: Kadang duduk rumah, kadang pergi sholat, Mas Haji.
0: Oh, hati iya tuh. Nyonya harus seimbang dunia aja kira nak.
3: Iya, Mutia. Mutia, bertanya macam Mutia. Hari Kamis, tiap hari Kamis acara-acara, apa nama tu? Oh, Rifan Lokal Minangkabau, Mutia.
0: Iya, jam 9 pagi ke Rifan Lokal Minangkabau. Ya.
3: Bisa lah, bila-bila terasa, bisa ambo telefon Mutia, ambo. Mau
0: telefon kenal jo
3: mak
0: tolong ku mengundur. Masuk aja. Dah usah mau telefon, apa saya telefon studio.
3: Ya, prompte.
0: Prompte. Ya. Ah, tuh.
3: Prompte. Ya. Mau telefon.
0: Ya. Tanyolah.
3: Tuh, salam kenal jo mak tolong ku
0: suka. Ah, tuh, masuk tuh.
3: Yo, kau terasa lewa bah namanya anu tu masalah dai ada
0: tentang
3: syarat daya sendiri kita buluah.
0: Ah, tu suai tu.
3: Bisa tanya suai.
0: Sara mengatu ada yang makai cah.
3: Tua.
0: Babana kok babana dulu kok mak ya. Masuk tu. Nyok kita, nyok kita boleh lah bayi berdiri malam tapi siangnya kita bapak mengajar dai loh. Kan itu.
3: Iya betul tu mesti ya betul.
0: Dak kita nak kawan-kawan kau ngajar dek kita sial lah enak.
3: Iya, kau nak matangku
0: lah. Kalau ndak ndak diulang dek kau konya lendo dia gadang loh.
3: Ya pasang dia awak menang apa rival kau Minangkabau dia manari ya mesti jo matangku pada
0: waktu. Oh, tentang tak tahu sakon tu yo.
3: Itu mana.
0: Iyalah 10 lagu nama dulu.
3: Lagunya kiriman doa dari Zalmon Ledo mesti ya.
0: Wah, boleh lah kiriman doa nah. Ya. Kiriman doa tapi sayang Zalmon enggak ada Zalmon dah. Kiriman doa. Penyanyinya lain yang lain Olivia Tanjung, Rustam Rasjani, Mona, Ucok Pauah.
3: Aku enggak penangguhan lah mesti ya.
0: Penangguangan. Dah berasa di dalam mbak ya.
3: Iyalah awak tu penggemar yang Zalmon lah mesti ya. Ini Zalmon ku sekuat jambak lah kau.
0: Iya.
3: Iya.
0: Wah.
3: Itu mungkin kau bermete ya ke Zalmon tu.
0: Oh, pasti apa penggemarnya lah Zalmon kau.
3: Itu ada mesti.
0: Ambulan kiro ya.
3: Iya.
0: Jambak apa tu? Jambak apa? Jambak bunturun. Oh, jambak tu.
3: Ya, masuk
0: kokotoe
3: ya,
0: kokotoe tengah ya. Iya, tetangga ana. Ya.
3: Iya.
0: Balah-balah nitu ya gitu mah.
3: Iya, kota tengah lah.
0: Ya, minimal sepiah balahan. Minimal.
3: Iya. Lain juga mesti ya.
0: Lain.
3: Penangguhan dari zaman lain
0: nah. Iya, lain.
3: Assalamualaikum mesti ya.
0: Di.
3: Nah, terutama tadi saya masuk Pak Buyan Tapai nama dia.
0: Ya dah Buyan Tapai.
3: Ayo. Salam pertama bagi aja begini Tommy lo.
0: Yo.
3: Itu sudah tu kakak aja piala. Pak Buyan Tapai. Kak Nana. Tu Bu Yul.
0: Yep.
3: Bu Nur, Bu Zul. Pak Nur. Uni Diana tadi.
0: Ya, betul.
3: Uni Desi. Pak Uyon, Pak Edi. Maitam.
0: Ya.
3: Tu Syale Maitam.
0: Ada bungkus selalu leh.
3: Ada bungkus kami selalu mesti yang nak kasih buat nama. Iya. Dapat salam kompas eh dari yang puluh mesti aku.
0: Jadi puluh.
3: Yo. Terima kasih banyak mesti aku tunggu lagu mesti ya.
0: Jadi. Tapi jangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Roni Jambak ya di belakang biskuit Asia. Tapi yang ya. Jadi malah ada selamat tengah. Lado Diana. Mana jual? Aduh Diana, Sarato dah Roni Jambak. Tentunya lah 30 telepon ni nak. Seru biasa. Kita ke lagu dulu deh. Kita serahkan telepon dulu. Baru kita sambung balik. Waktu kita masih panjang, lebih kurang sejam ke muka ya. Dape Arok saja dari Yuna Irma, spesial tu Mana Jual. Kemudian Adon Rasaki dari Fauzana kontu Diana ya. Hanya kalau Rasaki itu dah jauh dibuat mah. Tapi kalau keindah, lari tangan malah peh, Jo. Hei. Sudah tu ada peranggungan dari Salmon untuk Daruni Jamba, ya. Yalah, jangan kau kapan selamat tengah, buka balik ke sana, tetap di Senunduk Kampai Mega Hits, Perang PR di Padang dalam Salam Bacawek.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sudah sangat mendengar di mana saja berada. Lah selesai pulau dua sesi dan kita masuk ini sesi ketiga sebenarnya ya. Langsung saja kita ke telefon ya. Nanlah Bedariang alamat suak akunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke Fitro.
1: Apa kabar Fitro?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, sangat dengan selalu Mokia.
0: Syukur.
1: Makan malam Mokia. Kau ya, Wak. Terima kasih ya.
0: Oke, Fitro. Alagu Fitro ko.
1: Alagu anu lah, Mokia. Dari jamu lah, karena jamu lagi minta adinya.
0: Alah.
1: Yang lain apa? Jangan sih. Dari siatu. Dari Amalhum Tiaramong ada.
0: Apa itu judulnya?
1: Rumput Salut.
0: Apa?
1: Rumput Salut.
0: Rumput Salut.
1: Iya. Bagus.
0: Rumput Salut Tiaramong lai. Ya, oke.
1: Aku lagu berjalan kui baik.
0: Iya. Iyalah Fitro. Salam ya Fitro.
1: Salam kamu untuk Mopi ya.
0: Terima kasih.
1: Di sebelah ada Rani Dwi,
0: Rani ya,
1: sama Bang Patan, ditambah sama Kak Nana sedang menjalani operasi ya. Udah tuh ditambah juga ada udah bulan kapai, udah Roni Teniago, ada udah Roni Bang, ada pulau Bapak Nurkan Juang, Sangkua Juka Cia.
0: Ya.
1: Bingo Queen.
0: Okay.
1: Ada pulau. Ada sakit yang mawe. Gato. Ada. Nanti. Udah kembali dia.
0: Iya.
1: Gato. Ada pulau. Mak Yogi Berita. Mak Stamugo di Kauko. Ada pulau. Ini Desi. Seba.
0: Iya.
1: Gato ado pulo minyak kaya di Pak Kakak. Ado pulo ado ambu utopo ado budang katuang. Upo pulo ado pengi air tanjuang apa ijo koko. Ado pulo dan ado pulo dari dia ya. Dari dia. Nama
0: nama.
1: Ya. Ada Pak Edi Kumis.
0: Iya, di Bungkuis lah Fitro.
1: Ayo iya. Kok bisa buik kan segalanya. Besok pagi lo sudah.
0: Iya.
1: Ya maaf ya.
0: Jadi Fitro.
1: Terima kasih banyak. Maaf ya.
0: Iya.
1: Bagi ngam-ngamu no alung bisa ambo. Cabut cici tanpa menuangi. Sama ambo. Ambo kami. Lato kan segalanya.
0: Jadi.
1: Ya tadi ya. Terima kasih banyak mau iya ambo jumpami ambo suki wabukum ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke Fitro ya di bypass ya ala bagabuang pulau sama kita terus berlangga ya minta lagunya Rumput Sari ya. Oke selamat malam pulau ada di perantauan bakaba udah jazz Caniago. Nandi Kuala Lumpur, kemudian ada mama atau ibu Zur ya, nan masih di Jakarta kali ibu ya, atau udah balik ke Padang baliknya rencana beliau ke balik mana ke Padang nak, tapi yang cari keadaan mungkin. Ya selamat malam seluruhnya, kemudian ada abang Tamameh di Banda Aceh yang biasa duga buang bulu. Terus ada Kak Anis ya. Itu ada pulau dari Kutai Kartanegara dulu Pak Durrahman kalau nggak salah ya. Cukup jauh beliau gak mau ke Padang dulu nak. Ayu di Maluku Tengah selamat malam. Mudah-mudahan seluruhnya itu lagi tetap dalam keadaan sehat walafiat saja ya nak. Jadi malah dengan sanak pandangnya kita buka telepon selanjutnya. Ya di 08 0926 092 ampe 0 ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Dari mana kok? Iya, dari mana kok?
2: Dari Desi di Asratek.
0: Oh, ya Desi di Asratek ya. Oke, Desi di Asrateknya udah jarang-jarang jamu, jadi suaranya masih dalam proses kopian. Oke, ini Desi, salam kenal ya. Desi.
2: Iya, besok kita ketemu ya.
0: Hah?
2: Besok kita ketemu.
0: Oh ya, oh gitu, oh. Ya mudah-mudahan ya.
2: Oke. Lagunya Ilang Baganti Buruk Batuka.
0: Ilang Baganti Buruk Batuka dari Big Heru atau dari siapa?
2: Apa waktu?
0: Dari siapa nyanyinya? Hilang Baganti Buruk Batuka. Adoi Big Heru. Ada
2: cewek.
0: Ada Rayola.
2: Ayo Rayola.
0: Rayola. Oke. Nah, siap diperbutakan kok. Desi ya di Asratek. Asratek ya?
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau itu.
2: Salam buat Mauti.
0: Ya, makasih Desi.
2: Buat Nana.
0: Sebab. Iya.
2: Pak Yu. Diana.
0: Ya.
2: Jaroni. Buat Sado aja lah.
0: Sado aja lah ya. Jadi Desi siap.
2: Makasih Mauti.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dosa anak kita Desi di Asratek. Dosa anak padangnya lah satu puluh di 08966 0920 ya. Iyalah, silakan yang lainnya pada nggak buang ya, baik di 08966 0920 atau di 0751 812 ampe 1 ampe ya. Nampaknya ada nanti 812 ampe tu telefon kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, baca banyo lain segi ko payan.
3: Tidak sakit ya?
0: Ah,
3: tidak sakit.
0: Mbak Apun lo kesasi. Nyo suara kok la dono berpungguang.
3: Kok sasi dia ni?
0: Enggak, kalau sasi kan balik ke pangkau mah.
3: Ali sehat ya?
0: Alhamdulillah serupunan didengar lagi. Payan banyak.
3: Ada salang tak kau mah?
0: Hah?
3: Dia basalang.
0: Basalang?
3: Ya.
0: Basalang.
3: Dia basalang sontak kau.
0: Atu basalang.
3: Hah?
0: Apa nama salang?
3: Sudah pakai cian awak tadi itu salang.
0: Iya. Basalang si diurang ya.
3: basalang lagu urang.
0: Iya, basalang lagu urang ya.
3: Iya.
0: Nyonya dekat tujuan aja lagu itu, harus dilai.
3: Ketujuh terangga di jalan.
0: Iya, terangga di jalan.
3: Itu basalang kasetnya.
0: Basalang kasetnya.
3: Iya. Ya main salang,
0: ha? Ini harusnya apa tu?
3: Pernah usang.
0: Amu dah tu doh. Amu dah tu doh. Pak Yen muka mah. Tu Pak Yen tu mah. Amu dah tu tu doh.
3: Jom dia lepas.
0: Ama Pak Yen nol ngabek mah.
3: Tadi mutia tadi
0: pas salang lagi. Kalau tak ada tu salang, kan itu.
3: Salang hari malam ko.
0: Dah tu apa ionnya tu amu dah satu doa.
3: Amu dah satu tu doa dia. Dan dia aku nak masuk tadi tu doa.
0: Itu no ya.
3: Ya, dia pasal langgo tadi ya tuanya.
0: Oh, dia pasal langgo masuk ya.
3: Ya, kadang di jalan.
0: Kalau nak pasal lang tadi nak masuk dah.
3: Nak masuk dah.
0: Hey, itu ya.
3: Tadi telefon tadi pasal lang tu duit mah tu.
0: Alah.
3: Dewasa
0: lang
3: tu ditelepon
0: cepet. Yo. Sabu yang salam buat cariannya ya.
3: Iya, sabu
0: ni
3: lagu tu jadi
0: salam. Yo lah Boyan.
3: Panas. Nanti terus ya.
0: Atau.
3: Itu putar lo dari muka sampai ke belakang bah.
0: Tak balik lagu kan ya?
3: Tak balik.
0: Lihat ya.
3: Aku lagu ni pasal lang terus ya.
0: Ada.
3: Danang lah di Pusaro.
0: Wah, kok lain? Dan lain sekali kau permintaan mah?
3: Ya, kontrak di sana Kakarwa.
0: Oh, iya. Tanahlah di Pusaro ya dari Kabupaten Tanjung ya.
3: Ya.
0: Ya. Oke, Pak Yan berkomputan kok. Tuh.
3: Terus ya.
0: Lah,
3: tuh. Apa lo salam ke dia?
0: Enggak putan mah.
3: Ah, putan ya. Ya, putan gua. Ya. Salam ke tetangga beko. Aro-aro cemil kan.
0: Iya.
3: Kok ada pe di salam.
0: Tapi ya kan lain, buruk otuka mah hilang ganti.
3: Ah, iya. Wana satu roti memanati ya.
0: Ndak, ndak.
3: Dia pakai Cina walaupun hari kena satu. Oh, dia pakai Cina wak. Awak dapat berita.
0: Dapat berita ya.
3: Iya.
0: Dapat berita dari Prampe.
3: Berita dari daerah.
0: Dari daerah ya.
3: Iya. Channel awak banyak dia.
0: Oh, iyalah.
3: Ya, dia pakai Cina ya wak.
0: Banyak kan banyak channel lah.
3: Jadi kau nak bersalang menurut dia?
0: Tidak.
3: Kau keberang, orang berang lah. Kau terakhir wak mah.
0: Kau putan kau mah.
3: Bersalang menurut dia?
0: Jadi.
3: Nah, salam tidak banyak menurut dia?
0: Tidak banyak dong.
3: Berdua kan lah.
0: Iya, berdua saja kaki saja.
3: Tidak, saja. Ini capek. Asalnya putra kira sembilan, nanti kolo.
0: Oh, iya ya. Lata kolok emang. Dari Sanjo lata kolok ya deh.
3: Lata kolok. Lata kolok yang kedua kau lagi salang dia. Salang lagu orang.
0: Tak nyerah.
3: Aku bayar merekam.
0: Ini nak lata kolok dah. Nyoba jalan keluar.
3: Itu dia, dia punya radio.
0: Tak tu alhamdulillah salah.
3: Dia memancing.
0: Tak ada
3: namanya. Dia kok memancing kau ya. Bapak
0: Sul Ambo kan memancing kan. Ambo memancing dek deka. Aduh ada Pak Yan. Ambo memancing dek jan.
3: Itu nampak umpan
0: kan? Nampak ikannya nampak. Umpannya nampak. Bahasa orang kini ya transparan. Nah yeah. Gitu.
3: Salam lah di orang muda.
0: Yo Pak Yan.
3: Amai Hitam. Pak Nur. Widira.
0: Iya yeah.
3: Pak Edi Kumis. Bujang Terusa, Pak Om Peter.
0: Om Peter, harus mulai turun ya Bu Ede ya.
3: Ya harus begitu. Kalau nak semangat ya, bekas semangat dong tu ya.
0: Iya.
3: Roni Jamba.
0: Oh ni Jamba.
3: Pak
0: ya.
3: John Patikawa. Henry Batusangka.
0: Iya.
3: Uncu Bobby.
0: Diana.
3: Bulan Mendayur. Bunda Kuin, Mama Najwa, Pekolok ya. Nana, Desi, Desi Tigo mati ya. Desi Mama Najwa, Desi Steba, Desi Asratek.
0: Oh itu.
3: Mami Regan.
0: Ada tu apa kau yang bukan cokirang saya.
3: Iya, awak dipakai cintanya tadi tapu hari kena masuk. Pakai cinta harus ya. Kamu nyembah ke?
0: Iya.
3: Ibu di Tanjung. Ibu Zur. Nana.
0: Ya.
3: Putri Tanjung. Mami Regan. Sel spesial ya. Mami Mama Ica. Pak Is Perak Lawe, Ibu Tati Perak Kereka.
0: Iya.
3: Poroni. Roni apa? Roni Rano.
0: Roni Rano.
3: Ya. Aldi Tanjung dia. Itu hal dia.
0: Itu lo.
3: Minta tersabui namo. Kita kamen lah.
0: Kamen ya.
3: Ya. Ya dia.
0: Jadi Pak Yon.
3: Salam untuk sekeluarga saya selalu.
0: Iya Pak Yon. Selamat malam minggu Pak Yon.
3: Pulang lelo yuk dia.
0: Jadi Pak Yon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Ayo masa. Yalah dan senang pendengar. Lah selesai pulu tu ah. Pak Yon. Dan satu besok lah tiga. Malah kita kalah guru ni. Kalau lain bahas siso katu beko kita buka tu seorang lain. Ya nak. Konya rumput sarwi. Kaya lagu lamu warna ko. Tiada tiada montu fitro. Dan tak lagu ko. Kemudian aduh. Hilang baganti buru batuka. Untuk dari Rayola untuk Desi di Esratek dan Tanahlah di Pusaro. Ko dari Kerintan Juang untuk Pak Oyon ya agak serius lagu malam kena Pak Oyon Pak Maya. Iyalah. Yalah, dan sebenarnya kalau begitu sana kita ke lagu, dan kalau lebih-lebih waktu kita coba terima wali 812 sampai ya, ataupun di 08066 0924 0. Konya rumpui sari, selamat menikmati.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lape Baraju. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraju karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraju. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Baraju sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape Baraju didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape Baraju.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: www.radiorepublic.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

nilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

pagi dan salam pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Penaga, sesaat lagi kita dengarkan seruan azan subuh.

ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar,

tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau, jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Katakanlah, Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, dan aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Siapa yang mendapat siksa, yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum, dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya, tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keempat RRI Padang.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

Busana Pandaga, desainer logo hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Fajar Novario mengungkapkan inspirasi logo tasabuh datang dari kutipan pidato Presiden pertama RI Soekarno saat merumuskan dasar negara lahirnya Pancasila. Beliau menyebutkan pidato 1 Juni 1945 tasabuh de Presiden Soekarno bahasanya menyebutkan tiga unsur pembentuk bangsa, yakni kesamaan nasib, kehendak untuk hidup bersatu, sarato kecintaan terhadap tanah air. Fajar menjalankan semangat persatuan di tengah keberagaman itulah, dan sudah itu diterjemahkan dalam bentuk visual angka 8 dan 1, dan sejalan juga tema unsur HUT ke-81, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Logo demokrasi mengantarkan sebagai juara sesudah berhasil meraup voting suara masyarakat serta diaspora Indonesia mencapai 4,73% dari 4 kontestan lainnya. Informasi selanjutnya, tim penilai seleksi terbuka atlet bola voli Darmasraya Edi Pramono saat dibungi RRI Padang Kabupaten Matokan. Seleksi balik dibuka karena banyaknya potensi atlet dan perlu dipantau lebih lanjut. Dari sekitar 25 atlet yang mengikuti seleksi awal, nantinya akan dipilih sampai balik atlet untuk tim bola voli indoor, serta sampai atlet untuk nomor bola voli pantai. Menurut Edi, proses seleksi masih berfokus pada pemantauan kemampuan individu setiap pemain sesuai posisi masing-masing. Penilaian dilakukan terhadap kemampuan sebagai setter, middle, blocker, opponent, ataupun posisi lainnya saat menjalani pertandingan serta latihan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak mata uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo pulo tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

From PNRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Nusa Pandangan yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Untuk hari ini kok hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Awal dari bulan kemerdekaan Republik Indonesia dan jatuh ambil kok pada tanggal 7 Bale Agustus 9 Bale sampai 9 Bale 2026 1945 itu tahun kemerdekaan kita dulu. Dan serupa yang kita ketahui kini kok umur kemerdekaan Republik Indonesia adalah mencapai 81. Baik itu di sana pandangan. Dan yang pastinya Satyo hari kemerdekaan Republik Indonesia harus kita maknai dengan semangat nan membara, yo di sana pandangan, terutama untuk pelajar beraja sebaik-baiknya demi mencapai cita-cita di kemudian hari. Dan yang pasti mempertahankan kemerdekaan Republik kita kini kok sangat sulit di tengah banyaknya permasalahan yang terjadi di negara kita ataupun di dunia saat kini kok. Dan yang pasti dosa pandangan, kita tetap harus menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tetap harus bersatu teguh, bercerai runtuh. Oke, itu yang perlu kita ketahui. Dan berikut kita ke perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini kok, hari Minggu 2 Agustus 2026. Kita mulai dari Kota Padang, kemudian Pariaman, Jawa Padang, Pariaman. Pagi hari didominasi cerah berawan, kemudian pada siang atau sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Untuk Bukit Tinggi, Padang Panjang, Agam, Jawa Tanah Datar, secara umum berawan sejak pagi, jauh peluang hujan ringan pada sore hari, dan suhu terasa lebih sejuk berkisar antara 6 baleh hingga 27 derajat Celcius. Untuk Payakumbuh dan 50 kota, cuaca didominasi berawan dengan potensi hujan ringan dan turun pada sore atau malam hari, dan suhu berkisar antara 9 Bali hingga 28 derajat Celcius. Pesisir selatan dan Mentawai berawan sepanjang hari dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sekitar wilayah pesisir dan kepulauan. Suhu antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Berikutnya Kabupaten Solo, Kota Solo dan Solo Selatan. Kondisi cuaca cenderung berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa titik pada sore hari dan suhu berkisar antara 8 Bale hingga 28. Pasaman Barat berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada siang atau sore hari. Suhu 20 hingga 29. Sedangkan Sijunjuang, Sawalunto dan Darmas Raya didominasi cuaca berawan dengan peluang hujan lokal jalang malam hari atau dini hari. Suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Tetap waspada dusunan pandangan terhadap perubahan cuaca dan bisa terjadi secara mendadak, terutama potensi hujan di serantau angin kencang di daerah pesisir dan perbukitan pada sore hari.

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

0: 一下。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunyu.
2: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
3: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
4: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
2: Ini bro, nanya tips sama AI. Biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
4: Itu mah nasihat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
2: Lah, error.
4: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
2: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
4: Terniat.
3: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
5: rri.co.id
6: rri.co.id Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id

Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

sakaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

0: Selamat pagi di Sonora Pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kandagari from PRRI Padang. Untuk hari kini ko akai 2 Agustus 2026, Masamo Ambo, Amna Ulfa, Gabzali. Di Sonora Pandangan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional dan menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya untuk anak-anak dari keluarga indah mampu ekstrim. Hal tersebut disampaikan Mahyildi waktu hadir dalam kegiatan Open House Jomaso Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Tigo Darmasraya, Nagari Sungai Kambui, Kecamatan Pulau Punjuang. Mahyildi mengantarkan pendidikan merupakan pilar utama dalam membantu karakter kecerdasan jomasa depan bangsa. Dekarano itu investasi tambahnya untuk pembangunan, yakni memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dan berkualitas. Menurutnya pendidikan menjadi alat paling ampuh untuk mengubah maso muko atau maso depan anak-anak dan memutui mata rantai kemiskinan antar generasi.
1: Ya, dalam waktu yang selama hanya 2 bulan, yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya Sekolah Rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmasraya.
0: Mahyildi menekankan MPLS tidak sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun juga merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membantu rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat baraja sejak hari pertama.